0: enggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja, tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.

Dua selamat pagi. Iya, teman Prodo berjumpa lagi teman dengan Hafiz atau teman Prodo di hari Selasa ini di 4 Agustus 2026 teman Prodo di formasi 7 lewat 16 menit ya teman Prodo. Gimana kabarnya di pagi hari ini buat kamu semua yang lagi bersiap-siap untuk memulai hari atau teman Prodo? Jangan lupa sarapan tentunya. Jangan lupa awali hari kamu dengan bismillah ya Pak. Itu wajib ya teman Prodo ya. Oke, teman Prodo dimanapun berada, sehat selalu pokoknya buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati. Yang lagi mungkin ya udah harusnya udah sampai di tempat tujuan ya harusnya ya teman Prodo ya. Itu yang mau, baik yang mau ke kantor, mau yang ke sekolah, atau mungkin lagi mau siap-siap belanja ke pasar. Pokoknya jam-jam segini tuh lagi hektiknya ya. Ya macet dan segala macem pokoknya, tapi apapun itu pokoknya apapun aktivitas kamu teman Prodo, semoga diberikan kelancaran gitu ya. Amin, amin, amin, rabbal alamin. Oke teman Prodo FM, seperti biasa hari ini Hafiz bakal nemenin kamu dari jam 5 nanti sampai di jam 10 pagi tentunya dengan beragam informasi yang menarik buat kamu teman Prodo. Jadi jangan pindah channel ya, jadi tetap di Prodo FM Jambi, teman terbaik kamu.

0: Sebaiknya kamu tahu. Pagi hari jadi waktu yang tepat untuk memaksimalkan fungsi otak sepanjang hari. Meluangkan waktu 60 hingga 90 menit pertama setelah bangun tidur untuk beberapa kebiasaan baik bisa mempengaruhi suasana hati dan kinerja kognitif seharian. Patricia Smith, seorang ahli saraf, menyebutkan ada 5 kebiasaan pagi yang bisa mengganggu kesehatan tubuh, seperti dilansir dari Your Tango. 1. Langsung memeriksa ponsel. Bangun tidur langsung membuka ponsel, melihat sosial media, memeriksa pekerjaan, atau berita bisa membuat stres terlalu cepat. 2. Jarang berjemur di pagi hari. Cahaya matahari pagi yang masuk ke mata bisa mengaktifkan bagian pusat pengatur ritme tubuh. Cahaya matahari bisa membantu tubuh siap beraktivitas, menekan hormon tidur agar lebih segar, dan membuat mood lebih stabil dan bahagia. 3. Langsung bekerja. Beberapa orang bisa langsung fokus kerja begitu bangun, memanfaatkan suasana pagi yang tenang, tapi ternyata kebiasaan ini kurang ideal. 4. Sarapan yang manis. Sarapan manis seperti sereal atau roti selai memang praktis dan umum dilakukan. Namun, kebiasaan ini ternyata kurang baik untuk tubuh. Prioritaskan sarapan dengan tinggi protein karena bisa menjaga energi lebih stabil, kenyang lebih lama, dan mendukung fokus serta kinerja otak. 5. Tidak langsung minum air putih. Banyak orang yang tidak sadar kalau tubuh kita sebenarnya sedikit dehidrasi saat bangun tidur. Selama tidur, tubuh jadi kehilangan cairan. Dehidrasi bisa membuat fokus menurun, mood kurang stabil, dan tubuh terasa lebih lemas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: How big is your army? $100. If you want the rain, then we coming down.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: guys.
1: Loh, ya nggak bisa toh mbak.
0: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
0: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu mbak?
0: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Bisa sih bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

0: saudara Awalur Rizki Al-Firari bin Saidul Bukhari. Saya nikahkan dan saya kawinkan putri kandung saya yang bernama Lingka Angelia kepada engkau dengan mas kawinnya berupa logam mulia seberat 5 gram dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Lingka Angelia binti Haji Rudi Tarikhoran dengan mas kawinnya yang tersebut tunai.

Oke, Tama Pro FM nih, aktor sekaligus musisi Iqbal Ramadan kembali mengisi original soundtrack untuk film layar lebar ya. Dan kali ini dia menciptakan sekaligus membawakan lagu berjudul Kita Melawan Dunia untuk film Operasi Pesta Copet. Dan tidak hanya berperan sebagai pemain nih, Iqbal juga menjadi produser film garapan Imaginary tersebut. Dan dalam proyek musiknya, kini dia menggunakan nama Bali dalam mempersembahkan lagu yang dibuat khusus untuk mengiringi perjalanan cerita film. Nah, Operasi Pesta Copet ini mengisahkan sekelompok anak muda yang terdesak masalah ekonomi dan mereka kemudian menyusun rencana tekad untuk melakukan aksi pencopetan di festival musik terbesar di Indonesia, yaitu Pesta Pora. Dan Iqbal mengungkapkan tentang berdua proses penulisan lirik lagu turut dibantu Andi Awe Wijaya dari podcast Seminggu. Dan Awe juga terlibat sebagai konsultan komedi dalam produksi film tersebut. Dan lagu Kita Melawan Dunia ini menjadi soundtrack ketujuh yang pernah diisi Iqbal untuk film. Sebelumnya, ia terakhir menggarap original soundtrack itu pada 2021. Dan nama produk menariknya nih, lagu tersebut berasal dari materi demo lama yang pernah dibuat Iqbal pada 2025. Dia kemudian mengembangkan demo tersebut hingga menjadi lagu utuh untuk kebutuhan film. Dan dalam proses aransemennya nih, Iqbal sengaja menunjukkan instrumen gitar yang menurutnya gitar identik dengan suasana berkumpul bersama teman, sehingga mampu nih untuk menghadirkan nuansa hangat yang selaras dengan tema persahabatan dalam film ya. Dan dalam proses produksi atau memproduk nih, Kita Melawan Dunia juga turut melibatkan sejumlah musisi dan juga teknisi ya. Ada Ray Tobing dan juga Josh Tremonti, Enrico Octaviano, Kevin Quincy, dan juga Dimas Pradipta dari Sum It Studio. Dan Iqbal berharap nih lagu tersebut tidak hanya menjadi pelengkap cerita, tapi juga dapat menemani pendengar menghadapi berbagai tantangan hidup. Yang menurutnya persahabatan itu menjadi salah satu hal yang mampu memberikan kekuatan saat seseorang berada pada masa sulit di teman berdua. Dan perasaan lagu tersebut tepat sebulan menjelang penayangan film Operasi Pesta Copet. Dan film produksi Imaginary itu dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 27 Agustus 2026.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasa negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelher, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

Ya, tanggal perlahan nih, aktris Samara Weaving dikabarkan juga bergabung ya dengan Marvel Cinematic Universe atau MCU nih sebagai Emma Frost dalam film reboot X-Men nih. Dan Marvel Studio disebut memilih Weaving setelah melalui proses audisi yang tentunya panjang ya tanggal perlahan. Dan laporan Deadline menyebut Samara Weaving ini berhasil mengungguli kandidat lain berkat penampilannya pada saat audisi nih. Dan sampai kini teman produk Marvel Studio juga memang masih belum memberikan konfirmasi resmi terkait kabar tersebut. Dan Emma Frost ini memang merupakan salah satu karakter ikonik dalam dunia X-Men ya. Karakter yang pertama kali muncul di ikonik The Uncanny X-Men ini memiliki kemampuan telepati sekaligus juga bisa mengubah tubuhnya itu menjadi berlian. Dan teman produk sebelumnya Emma Frost ini pernah hadir dalam film X-Men First Class tahun 2011 dan saat itu karakter itu diperankan sama January Jones dan juga tampil sebagai antagonis sekaligus tangan kanan Sebastian Shaw ya. Dan di akhir film teman produk Emma Frost berhasil dibebaskan Magneto dari penjara, namun dalam X-Men Day of Future Past karakter itu diceritakan telah meninggal dunia nih. Dan apabila kabar tersebut benar, teman produk Samara akan menjadi aktor pertama yang dikaitkan dengan proyek reboot X-Men garapan sutradara Jack Schreier ya. Dan film tersebut teman produk diperkirakan menjadi bagian penting dari fase ke-7 MCU setelah Avengers Secret Wars, meski jadwal perilisannya itu belum diumumkan.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan masalah.

甘い。

0: warna putih.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
2: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
0: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Ayo tambah peraduan nih, istilah mixtape ya, kini makin sering nih kita jumpai nih di berbagai platform musik digital ya. Tapi banyak pendengar di dalam tanda kutip ya tambah peraduan masih nganggap mixtape itu sama-sama album ya, ataupun sekedar kumpulan lagu nih. Padahal ya mixtape itu kalau kita telusuri lagi ya tambah peraduan, awalnya itu tuh ngerujuk pada kumpulan lagu yang disusun di kaset pita ataupun kaset tape ya. Dan kini tambah peraduan istilah itu juga digunakan untuk proyek musik yang dirilis secara profesional nih. Dan dilansir dari laman Victrola ya tambah peraduan, proses pembuatan mixtape itu umumnya lebih fleksibel dibandingkan dengan album. Karena nih musisi memiliki kebebasan bereksperimen tanpa mengikuti konsep maupun strategi pemasaran album resmi ya. Dan sejarah mixtape itu ya tambah peraduan sebenarnya berakal dari budaya hip hop di New York tahun 1970-an tuh. Dan DJ merekam penampilan bersama rapper ke kaset lalu membagikannya kepada komunitas sebagai media promosi. Nah, berbeda dengan album nih, mixtape itu punya ruang lebih luas bagi musisi untuk bereksperimen tambah peraduan. Jadi memang banyak artis yang memanfaatkannya untuk memperkenalkan gaya bermusik baru kepada para pendengar nih. Dan mixtape juga membantu musisi membangun basis penggemar sebelum merilis album penuh. Dan format tersebut memungkinkan karya baru dirilis tanpa tekanan komersial yang besar ya. Dan tambah peraduan nih, sejumlah musisi dunia meraih perhatian publik itu melalui mixtape ya, sebelum merilis album resmi nih. Drake lewat So Far Gone, Chance the Rapper dengan Acid Trap, dan juga J. Cole dengan Friday Night Lights itu menjadi contohnya ya. Dan memang seiring berkembangnya layanan streaming nih, perbedaan mixtape dan juga album ini semakin sulit dibedakan memang ya. Mirip-mirip banget gitu. Tapi memang tambah peraduan, banyak musisi tetap memakai istilah mixtape untuk proyek yang lebih bebas dan juga spontan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gila ya, Zah. Baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu, mah. Emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh. Kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih, gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers buat hidup yang lebih tenang dan bahagia.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Udah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

Oke, teman Pro 2 FM nih ya, Persib bertekad nih untuk mengamankan tiket final Piala Presiden 2026 nih, dan semangat pemain juga membara ya tentunya menghadapi Persija nih pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali Selasa pukul 15.30 ya. Dan bomber Persib Balsa Sekulik bertekad membawa Persib lolos ke final Piala Presiden 2026 ya. Dia optimis bisa menaklukkan Persija pada babak semifinal ini nih. Dan penyerang muda Maung Bandung Raffi Rashik juga memandang semifinal melawan Persija sebagai kesempatan berharga. Laga itu diyakini bisa mengasah mental sekaligus juga menambah pengalamannya ataupun ya menambah menit bermain gitu teman Pro 2 ya. Dan Persib ini melaju ke semifinal usai menyapu bersih fase grup Piala Presiden 2026. Pangeran Biru meraih 3 kemenangan beruntun. Dan juga Persib tentunya percaya diri ya menatap semifinal usai menjadi juara grup A nih. Hanya Bergwijnho dan juga Dion Marks yang akan absen kontra Persija karena masih menjalani pemulihan cedera.

0: Kamu Tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Kita ngobrol dua FM nih, Indonesia dikenal sebagai negara yang punya keberagaman yang luar biasa nih ya. Dengan lebih dari 17.000 pulau nih, ratusan suku bangsa dan juga berbagai bahasa daerah ya. Indonesia ini juga menjadi rumah bagi masyarakat yang memang kita juga di Indonesia ini ada 6 agama ataupun 6 kepercayaan yang diakui di Indonesia nih. Ada Islam, ada Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu nih. Dan itu semua hidup berdampingan ya dengan damai dalam bingkai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu, teman pro dua. Dan keberagaman tersebut tidak hanya terlihat dari tempat ibadah ataupun tata cara mereka beribadah nih, tapi juga dari tradisi-tradisi keagamaan yang memang berkembang di berbagai daerah. Dan menariknya nih, teman pro dua, banyak tradisi keagamaan di Indonesia itu yang berpadu dengan budaya lokal sehingga memang menghasilkan perayaan yang unik dan juga punya nilai sejarah yang tinggi nih. Dan tradisi-tradisi tersebut tidak hanya menjadi bentuk pengabdian kepada Tuhan, tapi juga menjadi sarana mempererat hubungan, membangun solidaritas masyarakat, dan juga melestarikan warisan budaya bangsa tentunya. Jadi teman-teman berdua, kira-kira apa aja sih nih tradisi-tradisi unik yang ada di Indonesia ya, dari berbagai agama nih, dan juga ini menjadi warisan budaya yang bisa mempererat persaudaraan nih. Jadi bakal kita bahas sama berdua, jadi jangan kemana-mana, stay tune di Prado FM Jambi, teman terbaik kamu. Thank you.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Oke, Tama Prado FM nih, karena banyak banget, jadi kita ulasnya sedikit aja nih, ringkas ya Tama Prado. Yang pertama nih dari tradisi Islam di Indonesia nih Tama Prado. Jadi Islam ini adalah agama yang dianut oleh bisa dibilang mayoritas penduduk Indonesia ya. Dan memang seiring penyebarannya sejak berabad-abad lalu nih, ajaran Islam ini berbaur dengan budaya Nusantara. Dan itu melahirkan banyak banget tradisi nih yang masih lestari sampai sekarang Tama Prado. Dan tradisi tersebut memang menjadi bukti bahwa dakwah Islam di Indonesia itu berkembang secara damai dan juga menghargai budaya setempat. Dan salah satunya itu adalah gerebek maulud nih, perpaduan budaya keraton dan juga nilai keislaman ya. Ini unik nih Tama Prado, dan ini diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta dan Surakarta setiap di tanggal 12 Rabiul Awal untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perayaan ini itu diawali dengan rangkaian sekaten ya, yaitu ada pasar rakyat, pertunjukan seni, dan juga dimainkannya gamelan pusaka keraton yang dipercaya itu punya nilai sejarah tinggi nih. Dan puncak acara itu adalah arak-arakan gunungan ya, yaitu tumpukan hasil bumi berupa sayur-sayuran, buah-buahan, cabai, kacang-kacangan, sampai makanan tradisional yang disusun ya menyerupai gunung nih. Dan gunungan itu kemudian dibawa ke masjid Gede Kauman untuk didoakan sebelum diperbutkan oleh masyarakat Tama Prado. Dan masyarakat percaya bahwa hasil bumi dari gunungan itu membawa keberkahan. Dan lebih dari itu nih, tradisi ini juga punya makna bahwa segala rezeki itu berasal dari Tuhan dan juga sebaiknya dibagikan kepada sesama Tama Prado. Dan gerebek maulud ini juga menjadi simbol hubungan harmonis antara pemerintah, ulama, dan juga masyarakat Tama Prado. Terus selanjutnya nih, tradisi Kristen Protestan ya di Indonesia nih, dimana memang mereka sendiri juga punya perayaan khusus ya Tama Prado, mempunyai cara sendiri-sendiri nih untuk merayakan, khususnya di Natal nih. Contohnya nih di Manado, Sulawesi Utara, Tama Prado, Natal itu memang dirayakan sangat meriah ya. Gereja-gereja ini dihiasi lampu dan juga ornamen Natal nih. Dan masyarakat mengikuti ibadah malam Natal, terus paduan suara, ada drama kelahiran Yesus Kristus sampai pawai kendaraan berhias. Dan setelah ibadah selesai ini, keluarga biasanya berkumpul untuk menikmati hidangan khas daerah dan juga saling mengunjungi kerabat ya. Kalau di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan nih, ada yang namanya Rambu Solo, yaitu upacara adat penghormatan terakhir kepada anggota keluarga yang meninggal dunia. Dan upacara ini bisa berlangsung selama beberapa hari, bahkan berminggu-minggu, tergantung kesiapan keluarga Tama Prado. Dan bagi masyarakat Toraja nih, Rambu Solo ini adalah bentuk penghormatan kepada orang tua dan juga leluhur, sekaligus mempererat hubungan keluarga besar yang datang dari berbagai daerah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya leh, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau Den, kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Nah, tema berdua selanjutnya juga nih di tradisi Katolik di Indonesia nih yang paling terkenal itu adalah Semana Santa yang diselenggarakan biasanya ini di Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur ya. Dan tradisi ini teman berdua telah berlangsung sejak abad ke-16 nih ketika bangsa Portugis datang ke wilayah tersebut ya. Dan hingga kini nih Semana Santa menjadi salah satu perayaan pekan suci terbesar di Asia Tenggara. Dan selama beberapa hari menjelang Paskah nih ribuan peziarah dari berbagai daerah bahkan luar negeri datang ke Larantuka nih. Mereka mengikuti doa bersama, prosesi arca Yesus Kristus dan juga Bunda Maria, jalan salib sampai misa Paskah. Dan suasana selama Semana Santa ini berlangsung dengan sangat hikmat ya teman berdua. Dan seluruh peserta diajak merenungkan pengorbanan Yesus Kristus, memperkuat iman dan juga memperbaiki hubungan dengan sesama. Dan tradisi ini juga memberikan dampak positif ya teman berdua bagi masyarakat sekitar karena meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi lokal tanpa mengurangi nilai religiusnya nih. Terus juga kalau di Indonesia Hindu yang paling kita tahu adalah Nyepi ya, Hari Raya Nyepi ini yang merupakan tahun baru Saka bagi umat Hindu yang berbeda memang dengan perayaan tahun baru pada umumnya identik dengan pesta. Nyepi ini justru dilaksanakan dalam suasana yang hening ya teman berdua. Dan sehari sebelum Nyepi diadakan itu ada yang namanya itu pengerupukan sehari sebelum Nyepi ya, itu arak-arakan ogo-ogo berukuran besar yang menggambarkan sifat-sifat buruk manusia nih. Dan setelah pawai selesai, ogo-ogo biasanya dimusnahkan sebagai

Jadi simbol menghilangkan sisi negatifnya tahun 2022. Dan saat hari raya Nyepi berlangsung nih, masyarakat itu menjalankan catur berata penyepian, yaitu tidak menyalakan api atau lampu berlebihan, tidak bekerja, tidak bepergian, dan tidak menikmati hiburan. Bahkan Bandara Internasional di Bali menghentikan operasionalnya selama 24 jam. Dan tradisi ini mengajarkan manusia untuk berhenti sejenak nih tahun 2022 dari kesibukan, merenungkan hidup, dan juga memperbaiki diri.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

Oke, tamu berdua, kita masuk ke dua terakhir nih ya, di mana di salah satu tradisi Buddha di Indonesia nih adalah Hari Raya Waisak yang memang dipusatkan di kawasan Candi Borobudur Jawa Tengah nih. Dan Waisak ini memperingati tiga peristiwa penting dalam kehidupan Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran, pencapaian pencerahan, dan juga wafatnya Sang Buddha. Dan perayaan dimulai dengan pengambilan air suci dari Umbul Jumprit dan api abadi dari Merapen. Dan selanjutnya, para biku dan umat Buddha melakukan prosesi berjalan kaki dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur sambil membawa lilin dan juga melantunkan doa. Dan puncak acara teman berdoa diisi dengan meditasi bersama serta juga pelepasan lampion pada pelenggaraan yang mengandikannya sesuai aturan yang berlaku ya. Dan lampion ini menjadi simbol harapan, kedamaian, dan juga doa untuk kehidupan yang lebih baik. Dan tradisi ini mengajarkan pentingnya kasih sayang, pengendalian diri, kesederhanaan, dan juga hidup berdampingan secara damai teman berdoa. Dan yang terakhir adalah tradisi Konghucu di Indonesia teman berdoa, terutama nih pada saat perayaan Tahun Baru Imlek dan Cap Gome tentunya ya. Dan untuk Imlek teman berdoa diawali dengan membersihkan rumah sebagai simbol membuang hal-hal buruk dan juga menyambut keberuntungan. Rumah dihiasi lampion merah, pohon angpau, dan juga berbagai ornamen yang melambangkan kebahagiaan dan juga harapan baik. Dan pada malam pergantian tahun, keluarga berkumpul untuk makan bersama sebagai simbol persatuan. Anak-anak menerima ampau dari orang tua dan juga kerabat sebagai doa agar memperoleh rezeki dan juga kehidupan yang baik ya. Dan 15 hari setelah Imlek teman berdua, perayaan masyarakat merayakan Cap Gome di kota Singkawang nih. Khususnya ya, di Kalimantan Barat. Dan perayaan ini juga dikenal dengan atraksi tatung ya, yaitu peserta yang menjalani ritual budaya dan tampil dalam pawai diiringi dengan barongsai, liong, musik tradisional, dan juga serta pertunjukan seni lainnya nih. Dan festival ini menjadi salah satu agenda budaya terbesar di Indonesia dan juga menarik wisatawan nih dari luar maupun luar negeri teman berdua ya. Jadi memang walaupun berasal dari agama dan budaya yang berbeda-beda ya, hampir semua tradisi keagamaan Indonesia ini punya nilai-nilai universal yang sama ya, yaitu tradisi untuk mengajarkan rasa syukur kepada Tuhan, kepedulian terhadap sesama, dan juga pentingnya nih teman berdua kebersamaan dalam keluarga, semangat gotong royong, dan juga penghormatan terhadap leluhur dan warisan budaya. Dan tradisi-tradisi ini juga menunjukkan bahwa agama dan budaya ini berjalan berdampingan secara harmonis ya teman berdua. Dan keunikan tradisi berbagai agama di Indonesia merupakan salah satu kekayaan bangsa yang memang tidak dimiliki berbagai negara ya, di negara-negara yang ada di luar kita gitu teman berdua. Dan memang sebagai masyarakat Indonesia kita punya tanggung jawab untuk menjaga dan juga menghargai kebersamaan keberagaman tersebut nih. Dan dengan terus menumbuhkan sikap toleransi, saling menghormati, dan ikut melestarikan tradisi yang ada teman berdua, kita tidak hanya menjaga identitas bangsa, tapi juga memperkuat persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Keberagaman yang dimiliki Indonesia itu adalah kekuatan yang menjadikan bangsa ini kaya akan nilai budaya dan juga semangat kebersamaan tentunya. Ya teman Pradu FM nih, informasi tadi juga sekaligus yang mengakhiri gue bersama Nafis Dis pada pagi hari teman Pradu, dan selanjutnya masih bakal ada santai siang, sore ceria, dan juga ditutup dengan jaga malam tentunya. Dan kalau gitu Nafis pamit teman Pradu FM, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Oke, 90,9 Radio Jambi, teman terbaik kamu. Selamat pagi jelang siang teman Pro 2 untuk hari ini di hari Selasa 4 Agustus 2026. Semoga selalu sehat ya teman Pro 2 semuanya, tetap semangat dan pastinya tetap produktif menjalani aktivitas di hari ini ya. Senang sekali bisa menemani waktu kalian semua buat yang lagi di kantor, di kampus atau yang lagi bawa kendaraan nih. Mungkin baru memulai aktivitasnya juga, ya udah, thanks banget ya sudah dengerin Pro 2 sebagai teman perjalanan kamu ataupun teman berkegiatan kamu hari ini ya. Dan seperti biasa kita bakal menemani teman Pro 2 semuanya ya, dan juga bakal ada ajang request juga selama 2 jam ke depan ini teman Pro 2, tapi aku juga bakal nemenin kamu sampai nanti formasi 15 sore ya. Lama teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga bakal ada lagu-lagu terbaik, informasi yang bermanfaat, cerita-cerita menarik juga yang bakal hadir ke ruang dengar kalian semua teman Pro 2 ya. Dan pastinya mulai hari ini dengan energi yang positif, apapun aktivitas kamu semoga berjalan lancar dan membawa banyak hal baik. Amin ya. Tetap semangat, tetap bahagia, dan pastinya jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ferrari Prado Jambi, teman terbaik kamu Raisa dengan Hari Bahagia. Thanks banget yang sudah request untuk siang hari ini teman Prado ya. Karena ini adalah hari Selasa teman Prado dan juga pastinya masih di awal bulan Agustus ya untuk di tahun 2026. Pastinya buat kalian semuanya yang memang sedang mengejar target ya, karena masih di hari Selasa nih teman Prado, ini pas banget untuk kembali fokus mengejar mimpi kamu, target kamu untuk minggu ini ya. Mulai dari hal kecil teman Prado, selesaikan satu persatu dan jangan lupa beri waktu untuk istirahat ya. Jadi jangan semuanya tuh nanti di hari Kamis baru gedebak-gedebuk gitu ya. Oke deh kalau gitu buat kalian semuanya, aku bakal muterin lagu yang udah di request sama teman Prado, ada Kasidah Cinta darinya Dul Jailani. Dan pastinya jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Prado Jambi, teman terbaik kamu.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini akan

Jam itu teman terbaik kamu untuk siang hari ini teman Pro 2. Kita lanjut lagi, kita masih di Pro 2 Hitlist ya untuk edisi hari ini di hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Nah pastinya untuk di Pro 2 Hitlist ini teman Pro 2 sudah di 46 menit lepas dari formasi 10 pagi hari ini. Sudah siang ya, buat kamu yang mau ikutan masih aku tungguin di 08 11 743 9090 teman Pro 2 ya. Panasnya masih sama kayak kemarin teman Pro 2, dan aku ngerasa kayak aduh enak banget ya kalau misal minum yang seger-seger. Apa nih kira-kira minuman yang terpikirkan oleh kamu yang kayaknya enak banget untuk kita minum siang ini? Campur es kali ya, enak banget ya. Perteh-tehan ini ya. Kalau kopi kayaknya panas-panas gak asik gitu. Tapi kalau misalnya dikasih es sih oke ya. Oke deh kalau gitu. Tapi aku kepikiran kalau udah lagi siang-siang kayak gini panas terik ya, ingetnya sama Tulus teman Pro 2 ya, karena dia ada teh hijau. Nah teh hijau ini kan menyehatkan ya, jadi kayaknya kalau misalnya pakai es enak nih gitu. Thanks banget yang sudah request lagu teh hijau darinya Tulus, bakal aku puterin ya. Dan pasti buat kalian semua jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Jambi teman terbaik kamu.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Apakah Anda tahu bahwa penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan bencana banjir? Hutan adalah paru-paru bumi yang berfungsi untuk menyerap air hujan dan mengatur siklus air. Namun, ketika hutan ditebangi secara liar, maka kemampuan hutan untuk menyerap air hujan akan berkurang. Akibatnya, air hujan akan mengalir deras ke permukaan tanah dan menyebabkan banjir. Banjir tidak hanya merusak infrastruktur dan properti, tetapi juga dapat mengancam jiwa manusia dan hewan. Jadi, mari kita jaga hutan kita. Kita dapat memulai dengan cara mengurangi penggunaan kertas dan produk lain yang berbahan dasar kayu. Kita juga dapat mendukung upaya reboisasi dan konservasi hutan. Jangan biarkan bencana banjir terjadi lagi. Mari kita jaga hutan kita untuk masa depan yang lebih baik. Dukung upaya konservasi hutan, dan mari kita jaga bumi kita.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar. Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
1: Sorry ye, enak aja.
2: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 25 menit ya di Farmasi 11 siang hari ini. Dan kita masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Selagi masih ada waktunya, buat kamu mau request masih aku tungguin ya sebelum nanti jam 12 siang. Langsung aja WhatsApp di 08 11 743 9090 ya. Dan sepertinya cuaca juga sama aja kayak kemarin ya, masih panas terik berengkang gitu kata orang Jambi. Nah pastinya aku juga mau ngingetin buat teman-teman semuanya yang mungkin karena memang hari panas terus kayak memilih untuk berpergian menggunakan kendaraan roda 4 nih teman Pro 2. Jangan sampai kamu meninggalkan barang di dalam kendaraan kamu ya, di mobil ataupun di motor juga bisa nih teman Pro 2, di joknya ya. Karena memang di cuaca panas terik seperti ini, kalau misal kamu parkirnya tuh gak di tempat parkir yang ada atapnya atau tempat yang teduhnya, aku khawatir dengan suhu yang ada di dalam kendaraan kamu itu teman Pro 2 ya, dia bisa meningkat sangat cepat. Nah jadi pastikan untuk membuka sedikit kaca dari kendaraan kamu teman Pro 2 ya, dan tidak meninggalkan barang-barang yang bisa berpotensi meledak ya. Apalagi anak kecil ya, jangan ditinggalin di kendaraan maupun itu di roda 4 atau di roda 2, karena udah banyak banget kejadiannya teman Pro 2 ketika kita mau mampir ke toko yang mungkin deket aja gitu ya, terus kendaraan diparkirin, terus anak-anak dibiarin entah di motor entah di mobil, itu membahayakan banget teman Pro 2 ya. Jadi dibawa aja langsung gitu ya. Oke, ini ada requestan lagu dari Keisha Lefronka dengan Pelarian. Mau lari kemana kita siang ini teman Pro 2? Aku

0: Jengrungi, udah lihat postingan si Mbak Erna yang baru belum? Itu loh, foto tas barunya. Katanya sih asli. Tapi kok saya curiga ya?
1: Mana? Waduh, masa sih Jeng? Wah, harus langsung saya share ke grup WA geng Arisan nih. Biar pada tahu kalau itu barang KW.
0: Bentar dulu Jeng. Jangan asal sharing, kita kan belum tahu benar apa enggak. Nanti kalau ternyata hoax, malah kita yang dituduh nyebar fitnah. Ingat Jeng, saring dulu sebelum sharing.
1: Halah Jeng Tejo, biasanya juga gercep. Tapi ya benar sih, kadang saya kalau udah ngetik di kolom komentar suka lupa daratan. Pakai kata-kata pedes dikit kan, biar seru.
0: Duh Jeng, jaga etika dong. Jempol kita ini kalau nggak dijaga bisa nyakitin orang. Kita kan sudah ibu-ibu. Malulah sama anak kalau ketahuan bahasanya nggak sopan di medsos.
1: Ya juga ya. Mana kemarin saya ditegur si bungsu. Katanya saya main HP terus pas dia lagi nanya tugas sekolah. Gara-gara asik lihat gosip artis, waktu buat keluarga jadi kepotong.
0: Nah itu, kita harus pintar atur waktu. Jangan sampai media sosial bikin masakan gosong atau rumah berantakan. Satu lagi Jeng, yang paling penting jangan semua-semua diposting.
1: Maksudnya Jeng?
0: Itu loh, foto tiket pesawat, nomor handphone, sampai lokasi sekolah anak jangan dipamerin terus. Bahaya, harus lindungi privasi diri. Sekarang kan banyak orang jahat ngincar data pribadi.
1: Oh gitu, bener banget ya. Emang harus jadi pengguna medsos yang cerdas ya kita ini. Biar gak cuma pinter milih sayur, tapi pinter juga jaga jempol.
2: Media sosial itu tempat berbagi cerita, bukan tempat menebar bahaya. Saring informasi sebelum dibagikan, jaga etika, atur waktu, dan selalu lindungi data pribadimu. Yuk, jadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Demi kenyamanan kita dan keamanan keluarga.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Udah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan.

Ada Ungu dengan laguku ya, barengan sama Prinsa Mandagi untuk siang hari nomor Pro 2. Dan pastinya thanks banget buat kalian semuanya yang tadi sudah ikutan di Pro 2 Hitlist ya. Dan kita akan menantikan tanda waktu untuk azan zuhur untuk Kota Jambi dan sekitarnya, tepat informasi 12:15 menit waktu Indonesia Barat. So jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Imam Syafi'i pernah berkata, "Seburuk-buruk bekal menuju alam akhirat adalah permusuhan dengan sesamanya."

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini, teman Pro 2. Kita lanjut lagi untuk siang hari ini di santai siang yang luar biasa teriknya ya. Dan semoga siang hari ini tetap penuh semangat. Waktu makan siang itu seringkali jadi momen yang ditunggu-tunggu ya, teman Pro 2, jam-jam segini gitu kan ya. Karena untuk mengisi energi sekaligus melepas penat ya. Tapi di tengah kesibukan jangan lupa juga untuk benar-benar menikmati waktu istirahat ya. Jauhkan dulu pekerjaan selama beberapa menit, nikmati makanan tanpa terburu-buru, dan berikan kesempatan bagi tubuh untuk mengisi ulang energi ya. Istirahat yang berkualitas bukan berarti harus lama, tapi cukup membuat pikiran kembali segar. Apalagi cuaca belakangan ini cukup panas ya, jadi pastikan kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi dengan minum air putih yang cukup. Kalau memang harus beraktivitas di luar ruangan, usahakan memakai pelindung, entah itu topi, payung, atau apa ya, baju yang tangannya panjang ya, tapi tetap dengan bahan yang bisa membuat kamu merasa nyaman dan adem gitu ya. Dan masih juga jangan lupa untuk menggunakan sunscreen, teman Pro 2. Siang hari tuh memang identik banget dengan rasa kantuk ya, kalau sudah, apalagi kalau sudah makan, bawahnya pengen tidur aja gitu ya. Kalau mulai kehilangan fokus, coba lakukan peregangan ringan, entah itu tarik napas dalam-dalam, atau mungkin kamu berjalan kaki dulu beberapa menit ya. Cara sederhana ini bisa membantu tubuh kembali berenergi sehingga aktivitas bisa dilanjutkan dengan lebih nyaman. Nah, semoga apapun yang sedang kamu kerjakan hari ini diberikan kelancaran dan tetap jaga kesehatan, teman Pro 2 ya, dan selalu berpikir positif. Semoga siangmu menyenangkan bersama dengan Pro 2 FM, dan yang kemana-mana tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.
1: Yeah. CRO. Check. I couldn't have done it.

0: life, then we all right.
1: Fucking right.
0: Cause I love it more than anything. Boy, it's money over everything. We've been all right.
2: Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Oke, masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini yang memang masih panas, teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga buat kamu pasti kayak pengen banget ditemenin sama minuman yang segar. Tapi jangan asal milih ya, teman Pro 2. Selain menyegarkan, akan lebih baik kalau minuman yang kita konsumsi itu juga memberikan manfaat untuk kesehatan kita. Nah, pilihan pertama tentu saja nih air putih ya. Meski sederhana, air putih tetap menjadi minuman yang terbaik untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi, apalagi saat cuaca sedang terik seperti ini ya. Kalau ingin sesuatu yang lebih segar, kamu bisa mencoba entah itu infus water ya, cukup tambahkan irisan lemon, jeruk, atau misalnya ada mentimun ya, atau daun mint ke dalam air putih. Nah, rasanya lebih segar tanpa perlu tambahan gula berlebih. Kalau bisa gak usah dikasih gula ya. Nah, pilihan berikutnya air kelapa muda. Aduh, ini pasti lagi ngantri banget nih ya yang jual air kelapa muda ya. Karena minuman alami ini mengandung elektrolit yang dapat membantu menggantikan cairan tubuh setelah banyak berkeringat. Namun pilih yang tanpa tambahan sirup ya atau gula, biar manfaatnya tetap maksimal. Nah, buat yang suka buah atau jus buah segar tanpa tambahan gula juga ya, bisa menjadi pilihan nih teman Pro 2 ya. Nah, kalau buah-buahan yang bisa langsung kita konsumsi tuh kayak semangka, jeruk, melon ya, jambu gitu, yang kaya akan vitamin dan membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Dan jangan lupa juga, kalau ingin menikmati teh atau kopi, sebaiknya batasi penggunaan gula agar tubuh tetap sehat ya. Jadi di cuaca yang panas seperti sekarang, pilih minuman yang bukan hanya menyegarkan tenggorokan, tapi juga menyehatkan tubuh, teman Pro 2. Karena tubuh yang terhidrasi dengan baik, itu akan membuat kita lebih fokus, lebih bertenaga dan siap menjalani aktivitas sepanjang hari. Biar hari-hari kita tuh jadi kita buat menyenangkan gitu loh, kayak lagunya Bernadia.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Oke, masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini. Dan teman Pro 2, aku mau kasih informasi yang luar biasa buat teman-teman Pro 2 yang pinter nyanyi ya, suka nyanyi atau hobi nyanyi ya teman Pro 2 ya. Bahwasanya ini bintang radio untuk tahun 2026 sudah dibuka. Nah, jadi buat kalian semuanya yang mau melihat seperti apa pendaftarannya, langsung aja ke Instagramnya RRI ya, RRI underscore Jambi. Nah, kesana teman Pro 2, karena pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 kemarin sampai nanti tanggal 30 Agustus 2026. Karena di sana ada pendaftarannya lengkap seperti apa, terus juga ketentuan untuk bisa mendaftar ya. Dan juga pastinya syarat-syaratnya ada di sana ya. Jadi buruan daftar ya buat teman Pro 2 semuanya. Buat kamu yang suka nyanyi, hobi nyanyi, atau pintar dan bisa nyanyi ya. Ditunggu ya untuk Bintang Radio 2026 di RRI Jambi.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu, Pro2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

Terus juga kamu bisa insomnia karena terganggu tidurnya, hingga meningkatkan produksi hormon stres atau kortisol dalam tubuh. Nah, kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental, tetapi juga kesehatan fisik, seperti menurunnya nafsu makan, suasana hati jadi memburuk, dan munculnya rasa gak nyaman secara fisik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lisa Damon, psikolog dari University of Utah. Dalam riset tersebut, pasangan dipisahkan selama 4-7 hari untuk mengamati dampak jarak terhadap kondisi emosional dan fisik mereka. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa perpisahan sementara dapat memicu gangguan tidur, kesulitan mengendalikan emosi, peningkatan rasa cemas, stres, serta kadar hormon kortisol. Bahkan, beberapa peserta itu juga melaporkan munculnya ketidaknyamanan fisik saat berada jauh dari pasangannya. Jadi, jika akhir-akhir ini kamu merasa sulit tidur, terus juga mudah cemas, atau suasana hati kamu yang berubah karena merindukan seseorang, mungkin itu bukan sekedar perasaan. Tubuh kamu juga ikut merasakannya, teman-teman.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang. Kita masih di Santai Siang untuk hari ini, teman Pro 2. Ada Nia yang bakal nemenin kalian semuanya. Dan kali ini aku mau mengajak kalian semuanya untuk mari bersama-sama kita menormalisasikan orang yang minum air putih di mana aja. Itu bukan karena dia irit, tapi dia sadar kalau mencegah penyakit diabetes dan gagal ginjal itu penting. Setuju gak nih teman Pro 2? Kalau aku sih setuju banget ya. Setuju banget ya. Nah, padahal bukan ngirit ya teman Pro 2. Justru air mineral itu adalah mahal ya. Ketika kita sehat, mungkin kita merasa kayak ngirit nih. Tapi kalau kita udah sakit, terasa banget kalau air mineral itu mahal ya. Ada yang minumnya harus dibatasin kan. Nah, itu dia teman Pro 2. Jadi buat kalian semuanya, air mineral itu hal wajib yang kalau bisa itu setiap hari kita bawa kemana-mana teman Pro 2. Karena kita ini tinggal di Indonesia yang mana setiap hari itu panas ya, keringetan. Nah, jadi asalkan kamu tetap aktif bergerak nih teman Pro 2, minumlah 3-4 liter air setiap hari. Dan itu minim ya, karena tubuh kita itu 60% adalah air. Jadi dari darah, dari cairan sendi, kemudian getah bening, sel, semuanya itu berbasis air. Nah, kalau kita kurang minum, apa kira-kira yang terjadi teman Pro 2? Darah kita bakal mengental ya kan. Jadi jantung kita juga harus bekerja lebih keras lagi. Nah, dan tekanan pada ginjal akan meningkat teman Pro 2. Karena ginjal itu butuh air buat melarutkan limbah supaya bisa dibuang lewat urin. Kamu tahu gak batu ginjal itu terjadi karena kamu kurang minum. Mineralnya padat, mengendap, mengkristal, jadi batu ginjal. Jadi teman Pro 2, untuk hidrasi harian dan kesehatan ginjal yang dihitung tetap air putih. Cairan lain boleh, tapi gak bisa menggantikan fungsi air putih.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah.
1: SMP Negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Tahukah kamu, kebiasaan sederhana minum infused water timun punya manfaat yang luar biasa. Minum air rendaman timun mampu mendetoks racun dalam tubuh dan menyehatkan ginjal. Selain itu, infused water timun dapat menghilangkan bau mulut, mengurangi asam urat, mencegah kolesterol, dan mencerahkan kulit.

0: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris,
1: mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

hari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Nia untuk di santai siang kali ini. Dan aku pengen ngebahas aja, gak tahu kenapa, mengenai cara kerja otak manusia. Karena ada fun fact-nya, otak manusia menggunakan sekitar 20% dari total energi tubuh. Padahal hanya 2% dari berat badan. Nah, jadi otak manusia itu kan adalah organ yang sangat kompleks ya. Dia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron yang bekerja sama untuk mengontrol tubuh dan juga pikiran kita. Tapi seperti apa cara kerja otak secara sederhana nih, Tuan Pro 2? Nah, yang pertama ada penerimaan informasi. Otak itu menerima informasi dari lingkungan melalui indera penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, dan juga penciuman. Kemudian ada pengolahan informasi. Informasi diproses dari berbagai bagian otak seperti korteks visual untuk penglihatan dan korteks auditori untuk pendengaran. Nah, selanjutnya ada penyimpanan informasi. Informasi disimpan dalam memori jangka pendek atau memori jangka panjang. Nah, kemudian ada pengambilan keputusan. Otak itu membuat keputusan berdasarkan informasi yang diproses dan simpan. Kemudian ada aksi, karena otak itu mengirim sinyal ke otot dan kelenjar untuk melakukan aksi. Nah, itu dia teman Pro 2. Jadi memang otak manusia itu menggunakan sekitar 20% dari total energi tubuh, padahal hanya 2% dari berat badan kita.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

www.rri.co.id/workspace/digital. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kudengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di sore ceria nih teman Pro 2. Satu informasi buat kita semuanya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperingatkan intensitas El Nino diprediksi akan melampaui kategori kuat dan fenomena iklim tersebut ya diprediksi masih akan mengaruhi Indonesia hingga awal tahun 2027. Wah, teman Pro 2 mungkin kalian sekarang tuh lagi ada di tempat kerja ya, yang dimana tempat kerja tuh penuh dengan AC, kipas, ya kipasnya jarang lah ya zaman sekarang di kantor pakai kipas, minimal AC, dan kalian tuh nggak ngerasa panas, dan bahkan ya sekarang tuh di media sosial itu udah banyak bilang, wah panas nih, padahal lagi berada di kantor tuh, yang dimana kantornya tuh yang aku bilang tadi full spek gitu ya, full spek AC gitu. Nah, bayangin deh kalau kalian lagi di rumah, anak istri kalian. Karena aku tadi ya, karena aku masuknya di jam 3, jadi otomatis dari abis zuhur tadi itu di rumah itu, wah, teman Pro 2 panasnya tuh udah nggak kepikiran lagi. Ini panasnya baru sekali ini nih kayak gini dari tahun-tahun lalu. Mungkin ini ya yang dibilangin sama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, yaitu El Nino, intensitas El Nino ya. Dan teman Pro 2, Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani bilang pemerintah kini memprioritaskan langkah mitigasi untuk ngurangin dampak El Nino. Salah satu upaya yang diperkuat itu adalah operasi modifikasi cuaca atau OMC di sejumlah wilayah yang dinilai memiliki tingkat risiko tinggi. Dan informasi selengkapnya tentang BMKG keluarkan peringatan puncak El Nino diprediksi lebih dahsyat hingga 2027 bisa kamu baca di laman rri.co.id.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, teman Pro 2M, saatnya kita ikuti beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitar.

0: Selanjutnya kamu tahu.
1: Menurut WWF dan Global Tiger Forum pada 2016, populasi harimau di dunia menyusut hingga 96% dalam 100 tahun terakhir. Dari perkiraan sekitar 100 ribu ekor harimau, kini hanya tersisa kurang dari 4 ribu ekor harimau di dunia. Sementara harimau Sumatera yang tersisa di alam liar hanya sekitar 400 sampai 600 ekor saja. Antara tahun 1998 dan 2000 saja, tercatat 66 ekor harimau Sumatera mati terbunuh. Bahkan, sepanjang 2020, sejumlah harimau liar dilaporkan mati di Aceh dan Riau akibat terkena jerat dan racun. Kepunahan harimau akan menjadi petaka ekosistem. Dunia sejatinya membutuhkan harimau. Sebagai spesies payung, keberadaannya menjadi penjaga bagi spesies lain di wilayah atau teritorinya. Bayangkan jika harimau kelak akan punah, maka akan terjadi trophic cascade di mana jumlah satwa yang berada di bawah rantai makanan harimau akan melimpah dan mereka akan membutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Akibatnya, hutan tidak akan tumbuh dan melakukan regenerasi dengan sempurna.
0: Sebaiknya kamu tahu.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. It's Justin.

0: Wah, dia online lagi nih. Sik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak.
2: Bu.
0: Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Wish that I could tell you, that's how you make me feel.

Ya, teman Pro 2FM. Masih bersama kami di Sore Ceria nih, teman Pro 2. Satu informasi lagi buat kita semuanya ya. Keluarga almarhum Andriono, Kepala Regu Pemadam Kebakaran Sektor Cipayung, Jakarta Timur, menerima santunan dari PT Taspen sebesar Rp344.161.500. Dan ayah tiga anak itu gugur saat bertugas memadamkan kebakaran di tempat pembuangan sampah TPS liar di Kramat Jati. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, dia bilang nih, ini merupakan penghargaan atas dedikasi almarhum selama mengabdi sebagai aparatur sipil negara. Selain santunan, Andriono itu juga memperoleh kenaikan pangkat luar biasa dari golongan 3A menjadi 3B. Dan informasi selengkapnya teman Pro 2 tentang keluarga damkar yang gugur di Kramat Jati terima santunan dari Taspen bisa kamu baca di laman rri.co.id.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta kilometer persegi adalah lautan, dan 2,55 juta kilometer persegi adalah zona ekonomi eksklusif. Hanya sekitar 2,1 juta kilometer persegi yang berupa daratan. Dengan luasnya wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Perikanan adalah salah satu sektor yang diandalkan untuk pembangunan nasional. Pada tahun 2019, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia mencapai lebih dari 70 miliar rupiah, di mana nilai tersebut naik 10,1% dari hasil ekspor tahun 2018. Hasil laut seperti udang, tuna, cumi-cumi, gurita, ranjungan, serta rumput laut merupakan komoditas yang dicari. Banyaknya hasil produksi perikanan di Indonesia perlu dipertahankan dan dijaga. Tanpa pengelolaan dan pengawasan yang baik, perikanan di Indonesia rentan terjadi pelanggaran.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library.

0: nggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Tahukah kamu? Setiap orang memiliki cita-citanya sendiri. Baru-baru ini, sebuah survei dilakukan oleh Remitly mengenai pekerjaan apa yang sekarang banyak dicita-citakan. Uniknya, setiap negara memiliki pilihan masing-masing terkait profesi yang dianggap menjanjikan. Temuan itu pun mengungkap 20 pekerjaan impian teratas masyarakat dunia. Cukup mengejutkan, pilot ternyata memecaki daftar sebagai profesi paling diinginkan berdasarkan pencarian How to Be A di mesin pencarian Google. Survei juga mengungkap profesi apa yang paling banyak diinginkan di setiap negara berdasarkan data Google. YouTuber disebut sebagai pekerjaan yang banyak dicari di Indonesia. Tapi bukan hanya Indonesia, negara lain seperti Jepang dan El Salvador juga tertarik menjadi seleb YouTube.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Tahukah kamu, orang yang mudah kaget bisa jadi tanda ia mengalami stres berat. Dan bila dibiarkan, bisa memperburuk kondisi mental. Melansir dari laman Hello Sehat, ternyata sering merasa kaget bisa jadi tanda seseorang mengalami stres berat. Dan bila dibiarkan, maka bukan tidak mungkin kesehatan mentalnya bisa semakin memburuk. Jadi, ketika orang mendengar suara kencang dan tiba-tiba tubuh akan menganggap hal ini sebagai hal yang kurang menyenangkan, ini akan menyebabkan hormon stres meningkat. Orang yang mudah kaget mungkin mengalami stres yang berlebih dibanding mereka yang jarang kaget. Bahkan beberapa penelitian menyebut kalau respon kaget tersebut terjadi akibat dari orang tidak fokus pada apa yang sedang dihadapinya, yang bisa disebabkan karena tekanan sehingga ia tidak fokus pada sekitar.

Ya, teman Pro 2 FM, satu informasi lagi nih buat kita semuanya, teman Pro 2. Bendera merah putih ya. Sekarang udah banyak banget teman Pro 2 dikibarkan. Bu, kayaknya bukan benderanya ya. Kayak misalnya apa ya, baliho dirubah jadi bendera. Ya, intinya merah putih lah ya, nuansa merah putih. Tapi ini bendera merah putih ya, menjadi lambang negara yang mencerminkan semangat perjuangan, persatuan, serta jati diri bangsa Indonesia. Keberadaannya itu mengingat seluruh masyarakat bahwa kemerdekaan itu diraih melalui pengorbanan besar para pahlawan dan rakyat Indonesia. Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan, bendera negara Sang Merah Putih itu memiliki perbandingan lebar dan panjang sebesar 2 banding 3. Ketentuan tersebut itu diatur dalam Undang-Undang lo teman Pro 2 nomor 24 tahun 2009 mengenai penggunaan resmi bendera negara di seluruh Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut ya, bagian atas bendera berwarna merah, sedangkan bagian bawah menggunakan warna putih, dan sebagian identitas nasional, bendera merah putih wajib dikibarkan pada momen tertentu, terutama saat peringatan Hari Kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus. Nah, informasi selengkapnya nih teman Pro 2 tentang makna bendera merah putih, simbol keberanian, kesucian, dan persatuan bangsa, bisa kamu baca di laman rri.co.id.

kamu, pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan blanko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa, next time ya. Kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

piring bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan perasaan inspirasi sebanyak 25% dan menurunkan kegugupan 27%.

حيا نصحى.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun anda berada, dari sedia kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu menjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk negeri itu. Dan apabila wabah itu menjangkit ke negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

aja di malam hari ini di MLC bareng sama Edi dan juga Elan. Buat kamu yang punya pertanyaan-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Elan dan juga Anet di MLC Music Live Chat.

0: Yeay, masih di MLC Music Live Chat dan ternyata masih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yoe, dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yoe, gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat ya?
0: Sehat, luar biasa.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah.
0: Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya lagi.
1: Iya, semuanya lagi.
0: Kepedesan ya?
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya, Dit ya.
0: Aduh, gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my
0: god. Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya yang udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget. Dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet.
1: Akhirnya
0: kita ngobrol itu bulan Desember
1: 2025.
0: Wow, yeah. Ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita gak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah, bukan dong. Oh, bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini, apa? Sandi Sandor.
1: Bukan. Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Padahal nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet, jadi buat kamu yang bisa seru-seruan juga,
1: betul,
0: boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yo, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
2: Hai.
0: Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar, Kak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih, Kak. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta. Mm-mm. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
0: Yep. Betul. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G. Clau.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti okay. Pertama kali sama Mario G. Clau atau udah sebelumnya?
2: Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Okay. Yep. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Okay.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi gak sempat diproses kan.
0: Okay.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Okay. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan nih.
2: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis. Okay. Gitu kan. Nah lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh gak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Seru. Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G. Clau atau?
2: Iya betul. Ah. Jadi dari Kak Iyo dulu. Terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna aku sedikit.
0: Seru.
1: Biar ada Anet.
2: Keren.
1: Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi Dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Okay. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anet?
2: Pertanyaan pamungkas.
1: Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua masing-masing.
1: Bareng-bareng ya ternyata.
2: Iya. Okay. Jadi ya sama-sama relate lah mungkin.
0: Okay.
2: Ya.
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya,
0: ya,
2: betul.
0: Ketip itu ya.
2: Betul.
1: Kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih. Ya. Versus everybody. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya, seperti itu.
0: Benar, tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya.
2: Iya, betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Bener.
0: Yang romantisnya tuh apanya?
2: Sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan. Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu Anet kalau kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, teman-teman Pro2 juga ya, mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Betul. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan, cuma itu dua pilihannya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke. Okay. Benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul. Yeah. Jadi ada istilah dari Gen Z kak.
1: Oke.
2: Okay. Gini. Private but not secret, ada yang kayak gitu. Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak di setujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya ada part itu juga kak, ada part di bagian bridge-nya tuh walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu lah.
0: Nah itu dia ya.
1: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu
2: yes, lagu ini. Boleh.
0: Kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi.
2: Yes.
0: Jadi buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Dan itu dia Sembunyi dari Bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Iya, seru sih. Bener sih, nggak segalau itu sih. Dari musiknya juga, maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada. Gitu kan? Tapi deep banget sih lagu ini. Ternyata, waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk, aduh, ini gimana nanti hubungannya.
2: Yang aku suka dari vibes-nya tuh, musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
0: Oh iya sih,
2: di
0: bener.
2: Di bagian,
1: Dai. Lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya, ya, Anet?
0: Waka-waka.
1: Aduh. Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak
0: Oh.
2: Di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin di konsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Ya sengaja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya enggak ada kayak gitu. Okay. Tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya, dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
0: Benar-benar
1: luar biasa,
0: build up gitu ya.
1: Iya benar-benar
2: biar kayak sing along aja gitu.
1: Seru ini jadi sebuah penyemangat buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya.
2: Betul.
0: Yang semangat.
1: Yang semangat. Iya. Karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar-benar. Tapi kalau di single Sembunyi dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Tapi akan ada ya, amin, doain soon aja ya. Soon ya. Yeah. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih, maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Oh gitu, jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak Oke, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya oke lah kemarin masih bisa buat kayak Oke, namanya Cyber kan yang di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku yang kayak aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya, talent dong. Bener.
1: Dia dibayar untuk
0: Oke. Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya ini yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Kayak The Conjuring apa, gitu cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya. Ada POV kucing.
1: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber,
1: cyber
0: itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Oh iya benar. Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta nih ya.
1: Hai.
0: Udah ada dari
1: Nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
0: izin tanya. Boleh.
1: Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan, karena udah jadi tuh waktu itu kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan lah gitu kan untuk prosesnya sampai rilis ya gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih gitu, sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Lumayan
0: cepet ya.
1: Lumayan cepet. Bulan, ya.
0: Alright.
1: Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak, ini lagunya harus masuk playlistku sih. Jangan lupa di save pokoknya.
0: Itu dia, benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang
0: kita
1: nih.
0: Kita baca dulu. Oke. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang lagi. Kita generate di AI dulu apa? Sorry. Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet Pro 1 terus Pro 2.
0: Bener.
1: Oke. Kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana?

0: tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk almarhum. Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari almarhum gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari. Terus kayak mereka juga Januari.
1: Seru.
2: Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
1: Benar.
2: Gitu.
1: Oke. Sekarang kita ke YouTube nih, live chat.
2: Banyak nih. Bacaan yang mana nih? Banyak banget.
1: Yang atas dulu deh.
2: Dari Susan.
1: Susan. Kalau
2: gede. Dewasa tuh. Lagunya.
1: Lo kan kita dewasa Susan
2: iya,
1: gitu
2: bener,
1: kan.
2: Iya benar. Thank you Kak Arya Ernest ya. Untuk boneka Susan ya. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Oh, dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
0: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita up terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
1: Wah, itu dia.
0: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya bisa jadi.
1: Nah, itu dia.
2: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo enggak untuk nyanyinya katanya.
0: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum nanti. Ide yang bagus ntar.
2: Soon.
1: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
2: Iya. Jadi Anet featuring Mario Geklau ya di lagu ini ya.
1: Itu
2: nice.
1: Alright.
2: Terus lagi ya. Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Yang mana? Gue bacain.
1: Ini deh.
2: Oke, dari penikmat lagu indah.
1: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
2: Tapi bagus. Tapi iya kita tahu lo dengerin lagu.
1: Iya gitu loh.
2: Bener. Kita paham. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
1: Ah itu kalau semisal dia
2: ada di situasi kayak gini. Karena Anet seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
0: Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana Kalau misalnya emang gak bisa ya gak dilanjutin. Kalau misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
2: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh gitu. Enggak kayak gitu berarti net ya.
0: Kan susah udah menyangkut orang.
1: Oh, iya, bener sih. Agak susah sih.
2: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya sih. Oke, gitu ya penikmat lagu indah ya.
1: Bener.
2: Gitu, itu POV dari Anet ya. Ada lagi enggak Dit yang mau dibacain Dit?
1: Terakhir deh. Ini
2: dari Noval Algivari. Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
0: Iya kak.
2: Dik. Siap kak. Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
1: Oke.
0: Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
2: Iya, kebiasaan nih.
0: Iya.
2: Untuk album baru nih Nat, ditanya nih.
1: Udah ada gambaran belum?
0: Udah kepikiran, tapi ya lagi proses lah sambil kita rilis single dulu. Semoga tahun depan ya guys, amin.
2: Ditunggu
1: aja ya nanti pokoknya ya.
2: Terus juga ditanya besok ke Cirebon net. Besok ke Cirebon net
1: ada juga besok ke Padang.
2: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong besok ke Cirebon.
0: Kayak cuma deket banget gitu ya. Jakarta sama Jakarta gitu.
2: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
1: Pokoknya akan ada update-nya lah ya.
0: Iya benar.
1: Semoga bisa mampir ke daerah
0: Indomaret Point.
2: Ke Point Coffee. Gak usah. Iya.
1: Alright.
2: Anet juga suruh Padang nih.
1: Iya, tadi kan gue udah bilang.
2: Rencana ada yang ingin ke Padang. Pengen gak Net ke Padang, Net?
0: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
2: Restoran?
1: Bukan. Itu lapar, lagi lapar.
0: Tapi kalau di Padang tuh, namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
2: Nasi.
0: Namanya nasi...
2: Kapau.
0: Kapau ya, kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
2: Bukan.
0: Oh...
2: Enggak, bukan.
1: Dia orang baik-baik.
2: Alhamdulillah. Puji Tuhan, orang baik-baik. Iya. Doain aja siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
0: Iya, amin. Tungguin aja.
1: Oke, berarti nanti next-nya berarti akan ada single dulu ya.
0: Iya,
1: sebelum
0: betul.
1: Nanti akan ada album.
2: Album ya?
0: Atau EP?
1: Album mungkin.
0: Album
1: ya.
0: Mungkin.

0: Tunggu aja nanti
1: ya, kita tunggu aja ya.
0: Benar. Alright,
1: pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
0: Benar. Oke deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia
1: atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi Dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request ke sini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: Spotify. Wow, banyak. Playlistnya berarti full Anet semua. Oh,
2: iya. Jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari
0: itu. Oke, boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja
1: kali. Boleh.
2: Ingat ya, 18
0: Oktober. 18 Oktober, boleh.
1: Oke.
0: Nanti kita undang sekalian di sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc. TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Okay. Namanya lucu.
0: Lucu. Yeah, yeah. Oke.
2: Okay. Terus apa lagi? Paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
0: Gak usah.
1: Gue pengen ikutan, masa gak boleh?
0: Gak usah.
2: Boleh.
0: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Bagus. Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya, teman Pro 2 ya.
0: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
0: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa tuh?
0: Ke Padang,
1: ke Cirebon, Samarinda tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu Anet datang ya.
0: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC.
2: Bener.
1: boleh ya.
0: Alright, thank you so much, Anet.
2: Thank you banget, Anet.
0: Sukses selalu.
2: Sukses sehat, bahagia selalu.
0: Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Elan, dan juga
2: Anet.
1: Pamit.
0: Bye-bye.
3: Music Live Chat.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Selamat malam teman terbaik Pro 2 Jambi. Selamat malam Indonesia. Apa kabarnya malam hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat, penuh semangat, dan juga yang pastinya tetap produktif menjalani aktivitas. Senang sekali bisa kembali lagi menemani malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 teman terbaik kamu di 90,9 FM pada hari ini Selasa ya, 4 Agustus 2026. Bersama saya selama 1 jam ke depan melalui mulai pukul 20 sampai dengan 21 Jam Barat. Dan jangan lupa kita sedang live juga melalui YouTube RRI Jambinet, dan teman terbaik Pro 2 bisa menyaksikan langsung melalui YouTube RRI Jambinet, berinteraksi dari mana saja. Nah, malam ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, bukan sekedar kibaran bendera, cerita disiplin dan jiwa kepemimpinan anak muda. Karena di balik tegaknya sang merah putih ada proses yang sangat panjang membentuk karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, sampai dengan semangat kepemimpinan generasi muda Indonesia. Bersama PPI Provinsi Jambi, kita akan berbincang hangat ya teman Pro 2 dengan bintang tamu yang sangat luar biasa, inspiratif. Ada Bang Asmadi, senior PPI Provinsi Jambi. Selamat malam Bang.
2: Selamat malam Mbak Arta.
1: Dan juga di sini baik pun nanti teman Pro 2 ya, ada M. Farisi, senior PPI Provinsi Jambi. Dan juga sudah hadir di studio Pro 2 Jambi, ada Tata Muties, pelatih Paskibraka. Selamat malam Tata.
3: Selamat malam Kak.
1: Mic-nya karena tinggi agak ditinggi Maju lagi mic-nya. Nah, good lagi. Oke deh. Seperti apa ceritanya pengalaman mereka dari nilai-nilai yang mereka bagikan ya teman Pro 2. Tata bersama Pro 2 Jambi di Jaga Malam 90,9 FM, dan bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, streaming rri.co.id, dan melalui aplikasi RRI Digital juga, dan sepastinya melalui live YouTube RRI Jambinet. Karena malam ini inspirasi dimulai dari mereka yang siap mengibarkan bendera sekaligus mengibarkan semangat untuk Indonesia. Oke, menjelang ini langsung aja nih ya, kayak aku ke Bang Asmadi dulu ya. Siap. Sebagai senior PPI Provinsi Jambi. Yeah. Bang Asmadi, menjelang hari kemerdekaan banyak anak muda tuh mengenal Paskibraka hanya dari upacara bendera. Padahal sebenarnya makna menjadi anggota Paskibraka tuh apa Bang?
2: Waduh, kalau untuk maknanya itu dia tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Mbak, karena Paskibraka itu kan orang pilihan.
1: Oke.
2: Okay. Mereka diseleksi dari tingkat sekolah sampai dengan tingkat pusat. Itu memang orang-orang yang dipilih, bukan orang sembarangan.
1: Oke.
2: Gitu loh, Mbak.
1: Nah sekarang dari Tata nih, lanjut masih dengan pertanyaan sama. Menjelang hari kemerdekaan banyak anak muda tuh mengenal Paskibraka dari upacara bendera. Padahal sebenarnya makna menjadi anggota Paskibraka itu seperti apa sebagai dari Tata sebagai pelatih Paskibraka?
3: Izin ya Kak.
1: Yeah.
3: Sebenarnya tuh Paskibraka tuh bukan hanya sekedar mengibarkan bendera kalau dari Tata. Mereka tuh ngebentuk kekeluargaan di sana, terus tuh jati diri, pribadi, perilaku semuanya di sana sih Kak.
1: Dapat semuanya.
3: Iya, untuk anak generasi muda itu sangat bermanfaat sih Kak.
1: Oke. Okay. Nah, lanjut nih. Kalau harus menggambarkan PPI dalam 3 kata, apa 3 kata yang paling tepat menurut masing-masing dari Bang Asmadi dan juga Tata? Dari Tata dulu deh.
3: Oh, kalau
1: tiga
3: dari
1: kata.
3: Tata kekeluargaan, terus nasionalisme sama cinta tanah air sih Kak.
1: Oke, okay, benar-benar. Nah, dari Bang Asmadi apa nih Bang?
2: Ya, pertama kedisiplinan, kebersamaan, dan kekeluargaan.
1: Wah, tetap itu tiga itu ya, tiga kata masing-masing tetap bersama dengan adik kekeluargaan ya.
2: Iya.
1: Baik. Nah, teman Pro 2 sekarang lebih lanjut lagi, karena kan sebentar lagi 17 Agustus nih teman Pro 2. Jadi kita lebih mengenal lagi, dan yang pastinya bersama dengan Bang Asmadi, Tata, dan juga nanti ada Bang Farisi ya, by phone teman Pro 2 ya. Kita bakal ngobrol di Jaga Malam hari ini. Oke, Tata izin aku ke Bang Asmadi dulu ya.
3: Iya, boleh.
1: Nah, Bang Asmadi, apa momen pertama yang membuat Bang Asmadi itu jatuh hati dengan dunia Paskibraka?
2: Wah, itu waktu pertama kali itu waktu di masuk sekolah SMK ya Mbak ya. Jadi pertama lihat itu senior-senior, lihat pakai baju putih-putih, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Di situ saya mulai, weh boleh nih gitu loh, boleh coba-coba nih ikut-ikut Paskibra. Ya akhirnya pas dicoba ketagihan.
1: Oke. Okay. Gitu. Itu waktu tuh SMK kelas berapa bang? Mulai tertarik ngelihat padahal sebenarnya paskibraka tuh yang versi dari kecil itu sudah ada dari SD ya.
2: Betul.
1: Nah
2: betul.
1: Itu kelas berapa bang? Mulai tertarik dengan paskibraka ini bang? SMK kelas berapa?
2: SMK kelas 1.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kelas 1 itu saya lihat diantara seluruh organisasi ya.
1: Iya iya.
2: Saya lihat, waduh. Lihat pakainya dulu mbak, saya dulu.
1: Yeah.
2: Bajunya aku keren-keren itu. Nah PPI-nya baju warna krim, paskibrakanya baju putih-putih, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Itu saya pertama kali saya coba, pengin lah, saya ingin masuk ke organisasi ini. Bagaimana sih rasanya gitu loh?
1: Iya, yeah, bagi dengan porsi versi badannya tegap ya.
2: Iya.
1: Jadi ibaratnya tuh kayak tak gagah berani dan perkasa.
2: Iya.
1: Kalau ceweknya kayak Wonder Woman banget ya.
2: Iya.
1: Oke, itu yang jadi pekerjaan banget jatuh cinta, dan ternyata setelah jatuh cinta menjadi anggota paskibraka.
2: Iya, benar.
1: Luar biasa. Nah, menurut Bang Asmadi juga nih, apa pelajaran paling mahal yang tidak pernah diajarkan di ruang kelas tapi justru didapatkan dari paskibraka nih, Bang?
2: Bah, kalau bagi saya itu satu kedisiplinan, kedua kepemimpinan. Dua itu yang mungkin di sekolah tidak pernah diajarkan, tapi pada saat kita sudah tamat sekolah, masuk dunia kerja, terus masuk dalam dunia bisnis,
1: iya.
2: Dua itu lebih penting.
1: Dua itu yang paling penting.
2: Iya, kedisiplinan
1: banget.
2: Dengan lupa saya.
1: Kedisiplinan tadi,
2: kedisiplinan
1: kepemimpinan tadi
2: sama
1: juga.
2: Sama kepemimpinan itu, dua itu.
1: Dua itu yang paling. Dan itu berasa gak sih dengan diri abang sendiri terterap dalam kehidupan sehari-hari setelah menjadi seorang paskibraka yang tadi abang bilang kedisiplinan, kepemimpinan tersebut?
2: Ya, dia...
1: Secara tidak langsung nih bang?
2: Secara tidak langsung, dua itu masuk dalam diri saya, di dalam keluarga saya, dan dalam dunia usaha saya, dalam bisnis saya.
1: Berasa juga ya?
2: Sangat berasa sekali.
1: Dan itu terterap juga, dan akhirnya bukannya di paskibraka, akhirnya juga dalam kehidupan sehari-hari juga kita jadi lebih disiplin ya bang ya? Oke, terus banyak yang mengira nih bang, latihan paskibraka itu hanya soal baris-membaris atau PBB ini.
2: Iya.
1: Nah, padahal apalah latihan kehidupan yang sebenarnya sedang dibangun itu apa bang?
2: Mental diri kita, karena mental diri kita, kita bisa dapat yang lebih bagus itu di dunia paskibraka ini, kalau bagi saya ya.
1: Iya, iya.
2: Karena paskibraka ini bisa mendidik saya, bisa menjadi seperti ini, bisa membuat saya jadi bisa lebih dari orang lain.
1: Okay.
2: Karena kita di paskibraka waktu itu, zaman saya dulu itu, paskibraka itu sebagai role model di antara seluruh organisasi di sekolah.
1: Bener sih, karena kan ibaratnya mereka tuh jadi, kalau udah jadi paskibraka aja, kita ibaratnya makin dikira banyak orang ya, teman-teman anak-anak kelas 1 atau kelas 2, kelas 3 itu udah tahu, oh ini anggota paskib nih, walaupun dalam versinya mungkin dari sekolah ya, tapi ada kebanggaan tersendiri.
2: Iya, betul.
1: Dan itu jujur nih bang, kebanggaan itu kan bukan cuma dari anggota, dari merekanya, tapi kan orang tua juga kayak ada versi itu, bener gak sih bang?
2: Bener. Waktu itu orang tua, sewaktu saya terpilih menjadi paskibraka tiap provinsi Jambi, itu orang tua terkejut. Kok bisa gitu loh?
1: Gak nyangka?
2: Gak nyangka sama sekali.
1: Abang berarti gak ngasih tahu sama mereka?
2: Gak ngasih tahu sama mereka. Yang penting saya ikut kegiatan organisasi, kegiatan apa sekolah itu, kegiatan LKBB, tiba-tiba tes seleksi, lulus saya.
1: Okay.
2: Jadi orang tua terkejut, sampai ya bangga lah, karena waktu itu kan di kantor gubernur ya, diundang orang tua kita gitu.
1: Ngerasa iya dong, ada kebanggaan tersendiri ya pagi. Mereka ya teman-teman, memang kitanya aja ngeliat itu sesuatu yang sangat luar biasa excitednya ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, kalau mengingat nih bang, masa menjadi anggota paskibraka, cerita paling lucu atau mungkin yang paling berkesan yang sampai sekarang masih abang ingat?
2: Wah.
1: Nah, boleh bagi nih bang. Karena kan mungkin ada versi lucunya, ada versi ibaratnya sesuatu yang bikin abang tuh sangat paling berkesan banget. Boleh nih cerita bang.
2: Saat latihan.
1: Kenapa?
2: Bisa latihan itu, kita latihan itu kan dulu kan, kalau sekarang kan banyak nih pelatih-pelatihnya nih, ada dari PBI, ada dari TNI, dari Polri, kalau kita dulu itu dari polisi militer. Jadi
1: SPM berarti?
2: Iya, SPM dulu. Jadi kita itu disuruh ngerangkak tuh dari depan apa patung Sultan Taha, disuruh jalan jongkok itu.
1: Oh my God.
2: Udah itu kemudian guling-guling, push up-nya itu memang push up di aspal mbak. Pusatnya itu di aspal, nah itu yang momen yang paling saya ingat gitu loh. Sampai sekarang pun gara-gara hal seperti itu, kita sampai sekarang angkatan saya masih tetap komunikasi mbak.
1: Wih keren banget ya.
2: Ada yang di Jepang, ada yang di kepolisian, itu gara-gara hal itu jadi kekompakan kita
1: terjaga.
2: Terjaga.
1: Komunikasi, makanya tadi abang bilang sama Tata juga kekeluargaan tadi yang sama-sama ya terpegang ya. Kata-kata tiga kata dari PPI ini.
2: Iya.
1: Oke, luar biasa. Nah, yang lucu ada enggak bang ketika abang latihan atau di saat itu masa momen-momen ya, karena ibaratnya abang pernah menjadi anggota paskibraka sebelum masuk dia sebagai pengurus PPI Provinsi Jambi.
2: Yang lucunya pada saat di paskibraka itu dengan teman satu kamar.
1: Kenapa?
2: Ngorok mbak.
1: Yang ngorok apa sama teman mbak?
2: Teman.
1: Oke.
2: Terus... ngoroknya kuat lagi. Hampir setiap hari. Makanya saya, aduh itu gak pernah bisa saya lupa. Temannya masih sampai sekarang masih ada. Masih komunikasi.
1: Dia tahu gak kalau dia ngorok bang?
2: Kalau saya kasih tahu, saya kasih tahu kalau kamu tidur itu ngorok loh. Karena saya gak bisa tidur loh. Gimana yang dari sananya?
1: Okay.
2: Gitu.
1: Jadi tapi udah akhirnya sudah terbiasa ya bang ya.
2: Terbiasa akhirnya.
1: Karena udah terbiasa dengan teman seperti itu. Jadi lucu tuh yang momen yang lucu orang pengen istirahat nggak tahu ada musik ya bang ya.
2: Ada musik.
1: Backsoundnya lagi.
2: Iya.
1: Nah di era media sosial ini kan yang serba instan nih bang ya.
2: Iya betul.
1: Apakah nilai disiplin masih menarik bagi generasi muda nih bang? Silakan sampaikan bang.
2: Harusnya iya. Karena kedisiplinan itu cikal bakal dari kesuksesan seseorang salah satunya. Jadi tanpa kedisiplinan kita nggak bakal bisa sukses baik itu di dunia usaha maupun di dunia lainnya. Karena kalau kita nggak disiplin dengan baik itu waktu, baik itu apapun itu bisa ya nggak ini deh.
1: Nggak balance. Kalau abang lihat sendiri kedisiplinan anak muda ini, by the way sekarang nih yang jawaban jujur nih bang, apakah masih lebih tertata lagi ke disiplin mereka terkait misalnya kayak misal disiplin waktu lah
2: jauh. Kenapa? Karena saya berapa kali pernah ikut kegiatan apapun ya kadang kan sering molor mbak. Itu yang apa yang sangat saya merasa loh waktu saya dulu waktu saya membuat suatu acara jam sekian ya jam sekian dulu. Nah sekarang ada sampai molor sampai setengah jam kadang sampai molor satu jam gitu loh. Kedisiplinan waktu itu yang terpenting.
1: Oke, nah sebelum aku pertanyaan selanjutnya nih bang, balik yang tadi yang disiplin tadi yang mau sampaikan, karena abang juga pernah menjadi ketua PPI Provinsi Jambi. Nah ini kan ibarat menemukan anak-anak muda atau mereka anggota paskibraka. Apakah mereka lebih mudah tertata dengan disiplinnya atau kita yang mesti untuk mendongkrak mereka bang? Mohon maaf nih sedikit karena ini ibaratnya menjadi motivasi dan buat mereka tuh bisa berkoreksi dan mereka bisa berkembang lebih baik lagi. Karena kita jujur sih aku sendiri ketika pas pengibaran bendera 17 itu jujur ya secara tidak langsung merinding. Rasa itu memang jiwa cinta kita, jiwa kors Indonesia itu sangat luar biasa. Nah, seperti apa nih bang?
2: Ya kalau waktu saya jadi ketua PPIJ waktu periode saya, memang kita memang banyak harus mendongkrak ya. Kenapa? Karena melatih kedisiplinan itu memang butuh waktu dan kesabaran. Karena kalau misalnya dia tidak terbiasa dengan kedisiplinan, dia akan tetap seperti itu aja. Tapi kalau mereka udah mulai terbiasa, dia akan akhirnya menjadi orang yang memang terbiasa untuk menghargai sesuatu. Gitu.
1: Gitu. Mudah-mudahan nih teman-teman prode jangan baper ya. Maksud itu lebih kita dikoreksi tapi ibaratnya kan jadi masukan juga buat kita semuanya, buat aku juga. Oke, lanjut Bang. Kalau Bang Asmadi bertemu dirinya sendiri di saat masih SMA, nasihat apa yang ingin Abang sampaikan? Misalnya nih, balik lagi ke zaman waktu masa SMA, apa yang Abang sampaikan buat diri Abang sendiri nih, Bang?
2: Satu, belajar lebih giat lagi. Kenapa? Karena dengan kita belajar lebih giat lagi, masa depan pasti mungkin akan lebih cepat meraih kesuksesan, gitu.
1: Oke.
2: Karena dulu saya itu
1: nggak apa-apa jujur sih bang. Jadi biar masuk ke kita semuanya.
2: Jadi waktu SMK itu sering bolos sekolah juga mbak. Kenapa? Karena saya lebih fokus ke paskibraka, organisasi lain, gitu. Karena saya hobi di situ. Jadi sekolah saya itu kadang sampai tertinggal karena sampai dianukan guru kan dipanggil ke ruang BK ya apa sih namanya itu?
1: Iya.
2: Zaman dulu
1: kita namanya kalau aku dulu BP.
2: Iya BP ya.
1: Badan pembimbing.
2: Iya, konseling gitu.
1: Iya.
2: Nah jadi kenapa seperti ini kenapa keluar sering keluar ya? Karena memang saya hobi gitu loh mbak. Nah kalau misal saya kembali ke zaman saya. Lu belajar yang itu dong, yang giat, yang rajin gitu loh. Karena akan menentukan masa depan.
1: Oke.
2: gitu. Bisa lebih cepat lagi mungkin suksesnya gitu.
1: Amin. Seandainya cuma kita enggak ada kantong Doraemon ya Bang, ya balik lagi ke dulu. Oke. Nah, sekarang Bang jawab cepat nih Bang. Aku lanjut ke Abang nih.
2: Ya.
1: Disiplin atau bakat?
2: Disiplin.
1: Tegas atau sabar?
2: Tegas.
1: Pemimpin atau teladan?
2: Teladan.
1: Tantangan terbesar anak muda sekarang apa?
2: Kalau tantangannya ya apa ya?
1: Apa?
2: Tantangan terbesarnya ya?
1: Iya, tantangan terbesar anak muda sekarang, Bang. Jujur, enggak apa-apa. Ini kan pandangan Abang juga, karena kita kan ketemu, bukan berarti kita ibaratnya kita mengkritik, tapi ibaratnya memberikan solusi juga atas.
2: Iya, betul. Jadi tantangan anak muda sekarang ini satu, coba biasalah kepintarannya lagi. Dan nemui orang-orang banyak sekali, walaupun apa ya, banyak sekali orang yang agak-agak rada nggak disiplin waktu, nggak dengan diri dia sendiri urak-urakan, itu yang saya dapat. Jadi tantangannya ya coba kembali ke mode awal kita lah, kedisiplinan kita itu diinikan lah gitu loh.
1: Oke, lebih disiplinnya, lebih tertata, lebih konsisten lagi ya Bang ya, komitmennya. Baik, teman Pro 2, kita lanjut lagi. Masih obrolan seru di malam hari bersama dengan PPI Provinsi Jambi. Ada Bang Asmadi, ada Bang Farisi, dan juga yang pasti ada Tata, teman Pro 2. Kita hadirkan semuanya, senior PPI Provinsi Jambi, dan juga bersama dengan pelatih Paskibraka. Obrolan kita malam hari ini bukan sekedar kibarkan bendera, cerita disiplin dan jiwa kepemimpinan anak muda. Tetap saya cium bersama Pro 2 Jambi. Selamat malam teman Pro 2, bisa nonton langsung di live YouTube RRI Jambinet. Nanti lanjut lagi ngobrol seru di Jaga Malam. Jaga Malam-malam bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

0: Oke, lanjut lagi Tampro 2 dijaga malam, janggal malam-malam bersama Pro 2 teman terbaik kamu. Kalau tadi kita udah ngobrol sama dengan Bang Asmadi ya, senior PPI Provinsi Jambi. Dan lanjut lagi Tampro 2 bersama dengan Bang Farisi Tampro 2. Dan dia juga sebagai senior PPI Provinsi Jambi. Baik, langsung aja. Selamat malam Bang Farisi.
1: Selamat malam, Ata.
0: Oke, waalaikumsalam.
1: Selamat malam pendengar Mas Asmadi, Tata, dan pendengar Pro 2 RRI dimanapun berada. Semangat di jaga malam.
0: Oke, baik Bang, aku langsung aja nih ke pertanyaannya. Banyak anak muda ingin sukses cepat. Menurut Bang Faris ini, apakah kepemimpinan bisa dibangun secara instan, Bang?
1: Oh, tidak bisa ya. Jadi kepemimpinan itu harus dipelajari menurut saya. Memang ada orang-orang yang punya gen kepemimpinan ya, tapi menurut saya tetap harus dipelajari. Dan itu belajarnya umumnya itu berjenjang mulai dari kita kecil, SD, SMP, SMA, dan umumnya nanti pada saat kita berorganisasi itu diasahnya di situ biasanya.
0: Oke, nah apa perbedaan antara orang yang hanya pandai memimpin dengan orang yang mampu memberi teladan?
1: Nah, itu yang paling penting. Jadi yang lebih penting sebenarnya keteladanan. Jadi pada saat kita hanya menjadi pemimpin, maka nanti kita tidak bisa memberi contoh dengan baik. Kita kan sering yang lihat orang misalnya, jangan korupsi ya, misalnya gitu ya. Ternyata dia korupsi. Nah, yang bagus adalah pada saat kita menjadi pemimpin, misalnya kemudian memberikan arahan atau instruksi jangan korupsi, ya kita sebagai pemimpin harus memberikan teladan terlebih dahulu. Sama-sama kita mengelola keuangan dengan transparan, misalnya. Pada saat kita jadi pemimpin, terus nyuruh anak buah kita disiplin, kita tidak bisa hanya nyuruh mereka disiplin, tapi kita juga harus disiplin. Misalnya, datang ke kantor jam 7, sebelum jam 7 itu sudah masuk. Pada saat kita memerintahkan anggota kita untuk, ayo dong kamu yang rapi bajunya, ya kita sebagai pemimpin harus mencontohkan baju kita yang rapi, istrika yang licin, sepatunya, kemudian juga di semir yang bagus. Pada saat kita nyuruh anak buah kita, misalnya di organisasi atau di kantor misalnya, ayo dong jaga kebersihan, ya tunjukkan kalau ruangan kita pimpinan ya bersih, mejanya bersih, tidak banyak tumpukan-tumpukan kertas atau apa, kemudian wangi. Nanti kalau anak buah kita nih misalnya masuk ke ruangan kita, wangi ya ruangan bos ya, wangi ya, bersih ya, masih mereka termotivasi. Nah yang lebih penting adalah memberikan keteladanan daripada hanya sekedar menjadi pemimpin saja.
0: Oke, nah menurut Bang Faris ini karakter apa yang paling dibutuhkan generasi muda Indonesia menuju Indonesia emas?
1: Kalau menurut saya, kesuksesan itu kan dibangun dari dua hal ya. Yang pertama, hard skill dan soft skill. Hard skill itu ilmu yang kita pelajari. Ilmu yang pelajari, misalnya saya belajar hukum, ada yang belajar akuntansi, ada yang belajar fisika, kimia, kedokteran, psikologi, dan lain-lain. Itu dikuasai dengan sebaik-baiknya, itu hard skill namanya. Dan menurut survei Kementerian Pendidikan, hard skill itu hanya mempengaruhi 20% kesuksesan. 80%-nya dari mana? 80%-nya dari soft skill. Nah, soft skill itu menurut teorinya Patrick O'Brien, itu ada 7 winning karakteristik yang membuat orang bisa sukses. Yang pertama adalah komunikasi, communication skill. Maka dia harus punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, leadership. Yang ketiga adalah bekerja dengan tim, teamwork intinya harus bagus. Yang keempat itu harus punya networking yang bagus, punya teman yang banyak, mampu menjalin relasi dengan baik. Kemudian yang kelima, mereka harus punya effort atau daya juang atau semangat yang tinggi, tidak pantang menyerah. Kemudian yang tujuh, yang mana? Kemudian punya etika yang bagus, nah punya moral dan etika yang baik.
0: Oke.
1: Harus dibangun hard skill sama soft skillnya harus seimbang.
0: Oke. Apakah kegagalan pernah menjadi titik balik dalam perjalanan di Paskibraka?
1: Gimana? Kegagalan?
0: Apakah kegagalan pernah menjadi titik balik dalam perjalanan di Paskibra?
1: Iya ya. Jadi orang itu kan tidak semua berjalan dalam kehidupan itu kan berjalan mulus ya. Pasti kemudian ada titik-titik yang dimana kita merasa down atau pernah merasa bersalah, pernah melakukan kesalahan. Nah, yang terpenting adalah kita itu punya circle, kita itu punya circle orang-orang yang baik. Nah, pada saat kita melakukan kesalahan, kita datang ke orang-orang yang tepat untuk mendapatkan dukungan dan masukan. Misalnya, kalau kita ada masalah, terus circle kita tidak baik, nanti yang diajak misalnya malah diajak ke tempat hiburan gitu ya. Yeah. Padahal kan bukan itu. Maka nanti dinasihati misalnya, oh kamu harus lebih banyak beribadah, kamu harus lebih ini, kamu harus lebih sabar, kamu harus lebih meningkatkan kompetensi dan lain sebagainya. Jadi kalau ngomongin paskibraka, tadi udah disinggung sama Mas Asmadi, di situ belajar banyak hal Mbak. Memang tidak hanya sekedar ketangkasan baris berbarisnya, tapi soft skill tadi yang saya jelaskan yang untuk menunjang kesuksesan 80% itu bisa didapat dari paskibraka.
0: Oke, apa pengalaman yang paling membentuk mental Bang Farisi sampai menjadi pribadi seperti sekarang?
1: Menurut saya paskibraka itu, kalau tadi kan pas jadi paskibrakanya sudah dijelaskan Mas Asmadi ya, udah mantap banget. Kalau menurut saya malah menjadi paskanya menurut saya. Jadi paskibraka itu cuma satu hari loh. Jadi bukan satu hari sih. Tanggal 15 biasa dikukuhkan ya. Sebelum 15 Agustus kan capaska ya, calon paskibraka. Biasanya nanti pengukuhan itu tanggal 15. 15 jadi paskibraka, 16 jadi paskibraka, 17 jadi paskibraka, 18-nya udah PPI, udah purna paskibraka.
0: Oke.
1: Nah, artinya menurut saya semua yang kita pelajari pada saat paskibraka itu harusnya tetap dilaksanakan pasca menjadi paskibraka, yaitu menjadi PPI, dan itu menjadi teladan. Yang justru saya ingat dulu setelah pulang dari paskibraka, saya kan paskibrakanya 2001 mewakili Kabupaten Pacitan di Provinsi Jawa Timur di Surabaya waktu itu tahun 2001. Nah, saya malah justru yang paskanya itu setelah kembali ke sekolah, saya dipanggil oleh kepala sekolah. Terus kepala sekolah bilang, kamu paskibraka ya Faris, dan kamu sekarang harus menjadi teladan bagi, jadi role model, jadi teladan bagi semua warga anak-anak di sekolah ini. Berat kan itu, jadi teladan. Ya, jadi kita harus benar-benar disiplin yang semuanya, kita nunjukin semua kemampuan, kapasitas kita menjadi leadership, kita di situ, kita mampu berkomunikasi yang baik dengan sesama senior kita, adik-adik kita, dan sebenarnya yang lebih penting adalah pasca menjadi paskibraka tadi, pada saat menjadi PPI, dan kita harus tetap menjadi teladan. Kalau saya menggambarkan di dalam opini saya, saya pernah menulis tentang paskibraka ini, anak-anak paskibraka ini seperti suluh atau obor yang menjadi penerang bagi orang lain. Misalnya Mbak, misalnya ini kondisi lagi gelap nih, gelap gulita. Kemudian ada obor-obor ini kan jadi penuntun ya, arah bagaimana nanti kita jalan. Itulah paskibraka. Dia jadi suluh, jadi obor bagi kawan-kawannya untuk menjadi yang lebih baik.
0: Oke. Nah, jika ada anak muda nih yang merasa minder dan tidak percaya diri, apa langkah kecil yang bisa dilakukan mulai hari ini?
1: Menurut saya, circle kita itu menentukan kualitas kita ya. Jadi, circle itu bukan hanya di dunia nyata ya, tapi juga di dunia maya. Nah, jadi perlu motivasi dari orang lain terlebih dahulu, dari luar. Motivasi kan datang dari dalam, juga dari luar. Jadi orang tua itu harus pandai melihat, oh anaknya ini karakternya seperti apa, sehingga harus diarahkan. Jadi peran orang tua sangat penting untuk membentuk karakter seorang anak. Dia sukanya di bidang apa, kemudian nanti kita arahkan seperti itu. Kemudian harus punya circle-circle orang-orang yang baik, ya orang-orang yang satu frekuensi, suka belajar, suka organisasi, suka olahraga. Maka itu akan membangun karakter seseorang. Padahal kan ada istilah ya, kalau kita bergaul sama orang jual minyak wangi, kita jadi wangi. Gitu. Yeah. Kalau bergaul sama orang penjual durian, ya bau durian dong. Nah, jadi kita harus mencari circle-circle yang tepat. Dan itu peran orang tua untuk mengarahkan anak-anaknya.
0: Oke. Okay. Nah, lanjut nih Bang. Aku ke pertanyaan ringan. Pernah dihukum saat latihan?
1: Waktu paskibraka ya?
0: Iya dong.
1: Kalau waktu paskibraka, ya umum ya, pernah ya. Ya kurang konsentrasi itu aja sih biasanya.
0: Oke.
1: Kalau dulu itu, zaman-zaman kami ya, saya nggak tahu ya kalau zaman Mas Asmadi atau udah lebih longgar ya. Jalan kami itu memang ada lagunya tuh, mau makan jalan jongkok, habis makan lompat kodok,
2: sama itu Mas,
1: dicaci dan dibentak-bentak, itu udah biasa.
0: Oke,
1: berarti nah, cuma... jadi memang mental anak-anak dulu tuh memang lebih kuat sih daripada anak-anak sekarang.
0: Baik, sama, berarti Bang Asmadi juga ngalami juga Bang ya?
2: Ngalami juga itu Mas.
1: Nah, itu tadi, tadi Mas Asmadi jalan jongkok juga ya,
2: iya. Dari patung. Dari patung itu tuh.
0: Oke, nah lebih gugup saat seleksi atau saat tampil di lapangan Bang Farisi?
1: Lebih apa tadi, gugup?
0: Lebih gugup saat seleksi atau saat tampil di lapangan?
1: Tampil di lapangan sih, kalau saya. Kalau seleksi itu, malah sebenarnya tuh... mungkin saya bisa dibilang beruntung ya, karena saya pemain cadangan waktu itu. Jadi nomor satunya ada halangan, sehingga saya cadangan yang kemudian mewakili kabupaten di Jawa Timur. Waktu seleksi malah heaven aja sih, nothing tulus gitu. Tapi okay, kalau udah tampil itu memang pressure-nya lebih kuat ya.
0: Oke, okay. Nah lagu nasional favorit Bang? Lagu nasional favorit?
1: Iya. Yeah. Itu walaupun nana negeriku jalani, itu apa judulnya tuh, nama syur ramai di tanah orang. Ah itu tuh apa judulnya tuh,
0: ini nana nana nana apa sih, lupa jadi jaya, bener nggak sih, apa Tata ingat nggak Tata?
3: Ibu Pertiwi
0: nggak sih,
2: ya,
0: ibu Pertiwi tuh kata Tata, bener ya Tata ya. Itu lagu emang lagu yang sering diputar ketika dalam baik itu ulang tahun 17 Agustus.
2: Iya, benar.
0: Yeah. Oke deh.
1: Baik. Kayaknya ngerasa nasionalisme kita bangkit di situ.
0: Oke. Baik, thank you Bang Farisi. Selamat beraktivitas kembali ya, Bang ya. Kita lanjut lagi nih di Jaga Malam. Baik, selamat malam Bang Farisi.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, selamat malam.
1: Juga sehat selalu, sukses.
0: Amin. Oke, Taman Pro 2, sekarang kita lanjut lagi nih. Taman Pro 2, kalau tadi udah ngobrol sama Bang Asmadi, ke Bang Farisi, dan nanti kita lanjut lagi bersama dengan Tata, Taman Pro 2. Kalau tadi sama senior PPI Provinsi Jambi, Bang Asmadi dan Bang Farisi, kita lanjut lagi nanti sama pelatih Paskibraka. Ada Tata Mutia, Tata Secum bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Oke, lanjut lagi 90,9 Pro 2 JMB, Tahun Pro 2. Kalau tadi udah ngobrol seru nih sama dengan senior PPI Provinsi JMB Tahun Pro 2. Sekarang lanjut lagi Tahun Pro 2. Biar makin lengkap lagi untuk ngobrol di malam hari ini yang seru banget. Tahun Pro 2 bukan sekedar kibarkan bendera, cerita disiplin dan jiwa kepemimpinan anak muda. Kita lanjut lagi bersama dengan pelatih kita paskibraka yang ada di Jambi. Ada si Cantik Tata Mutia. Selamat malam Tata.
1: Selamat malam Kak.
0: Oke, kalau tadi udah ngobrol nih dengan Bang Farisi, Bang Asmadi ya, karena mereka ibarat salah satu senior ya. Yeah. Nanti estafetnya juga bakal ke Tata ya. Oke, nah Tata, sebagai pelatih, apa tantangan terbesar melatih generasi muda saat ini?
1: Oh iya Kak, kebetulan Tata ini kan kebetulan Gen Z juga ya Kak. Tapi yang paling berat itu konsistennya sih Kak.
0: Kenapa?
1: Karena tuh ada yang semangatnya di awal tuh menggebu-gebu banget, tiba-tiba pas udah dilatih, udah tahu nih metode latihan itu dari subuh sampai malam lagi. Nah mereka tuh mulai menurun, mulai kelihatan tuh watak aslinya.
0: Oh kelihatan?
1: Iya, kalau kita capek itu kan kita kelihatan loh Kak watak aslinya. Yang tadinya jadi males-males, terus yang lain mungkin semangat dianya jadi kayak main watak sendiri, egoisnya tuh nampak gitu. Jadi tuh kalau Gen Z sekarang ini Kak, banyak yang seperti itu sih, yang berat tuh untuk konsisten, untuk latihan tuh semangat terus kayak gitu. Jadi gunanya pelatih tuh kita tuh harus bangun peran tuh dari dalam mental kayak gitu Kak.
0: Oke, jadi berat juga ya. Aduh, nah ini kelihatannya seperti beratnya berarti kayak bad mood gitu ya?
1: Iya, pokoknya tuh ada yang kalau istilahnya kalau di paskib tuh makan tulang kawan gitu loh Kak. Dalam artian nih kita tuh kan harus korsa ya Kak. Satu salah semuanya salah.
0: Bener.
1: Satu push up semuanya push up. Bener. Gitu loh. Tapi kalau yang sekarang ini selama Tata ngelatih di 2025 kayak gitu, mereka tuh empatinya agak kurang. Terus tuh juga mereka tuh melihatkan jiwa mereka tuh gak bisa dibentak. Terus tuh juga itu tantangan banget sih Kak.
0: Oke, berarti kamunya yang mesti sabar ya.
1: Iya, kita tuh harus seimbang dari dalam dan luar.
0: Betul, karena emang namanya paskibraka. Sedangkan dulu, zaman dulu aja kurasa Bang Asmadi juga, kalau dulu kan misalnya lempar koin ya Bang ya, bener gak sih kalau lempar koin itu kalau misalnya gak mantul kasurnya tuh kayaknya kurang ini, bener gak sih Bang?
2: Bener
0: zaman
2: sekali.
0: Dulu, setahu aku dulu, bener gak sih Bang? Aku sering lihat-lihat dari cerita-cerita dari anak-anak paski, bener ya?
2: Bener sekali, zaman dulu tuh seperti itu.
0: Paski, kasurnya dirapikan sendiri, bener ya Bang ya?
2: Iya bener, kalau kotor itu waduh ampun kita dengan senior.
0: Langsung, kalau sekarang gimana nih?
1: Kalau sekarang Tata. Gitu juga Kak, kita tuh sebelum latihan di kantor gubernur Kak, di asrama tuh kebetulan Tata kan pamong putri kan. Nah jadi adik-adik tuh ada kesempatan untuk piket. Nah piket itu mereka dicek kasur mereka kayak semuanya tuh harus rapi Kak gitu loh. Tapi itu tuh menjadi kebiasaan kita untuk kedepannya juga sih Kak. Terus kalau yang kotor itu biasanya tuh dikasih tulang ayam kering, dikasih tali itu loh Kak.
0: Jadi oh digantung?
1: Iya selama latihan tuh kita harus pakai itu. Isi itu malu sih Kak. Kebetulan Tata tuh dulu tuh pernah dapet juga sekali kan. Karena teman tuh jahil, itu kan kita persiapan. Nah selimut

0: tuh cuman telipet dikit kayak gini loh kak, kayak telipet gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, nggak bisa deh.
0: Iya, terus ih ini kotor nih kayak gitu, langsung kayak gitu mereka. Jadi tuh harus disiplin sih, di situ lah jiwa dibentuk sih kak.
1: Iya, tapi ibaratnya mungkin rasanya sakit sebenarnya ya. Mudah-mudahan buat anak-anak Gen Alpha nih terutama ya sekarang ya, jangan langsung karena memang mereka tuh kayak juta gitu gak
0: sih? Iya, mereka tuh terlalu manja kali ya.
1: Iya benar, itu kayak pengakuan dari semua yang manja ya. Oke, kalau zaman dulu mah kita gak bisa manja. Kalau gak makan ya udah gak makan, terserah. Kalau sekarang kan orang tua menyebarannya mau makan apa nah, bener gak sih?
0: Iya benar.
1: Kalau dulu kan mau dikasih, pokoknya orang tua masak udah. Mau makan gak terserah, pokoknya ada udah ya. Oke, terus apakah disiplin masih bisa diajarkan tanpa harus menggunakan cara yang keras nih Tata? Jujur aja, kita pengen tahu Tata Mutia.
0: Iya, sebenarnya tuh bisa sih kak, karena kan Tata juga pernah jadi paskibraka kan. Kalau misalnya kita terlalu keras tanpa bentuk mendidik gitu ya, itu tuh jadinya untuk adik-adik kita jujur-jujuran aja pasti di situ kan capek.
1: Iya.
0: Terus tuh kalau misalnya dimarahin tanpa arah yang jelas tuh kan pasti dongkol bahasanya. Terus itu jadi mereka tuh jadi gak bagus nanti latihannya kan kak. Nah sebenarnya tuh disiplin tuh harus kita tuntun dari diri sendiri baru iya, mereka nyontohin kayak gitu. Terus tuh juga marah-marah sama tegas itu beda kan, apalagi bener, mental anak zaman sekarang tuh lembek kayak gitu. Terus tuh juga mereka tuh manja kan, jadi tuh kita tuh gak bisa yang katanya biasa Tata dengar tuh dari senior-senior kalau dulu tuh kekerasannya tuh lebih tinggi. Tapi tuh emang balik lagi itu kan mendidik, pelatih tuh ada versinya masing-masing, mendidiknya masing-masing gitu kan. Kayak dari angkatan Bang Asmadi itu kan pasti lebih keras-keras banget gitu kan. Nah makin lama nih makin kurang kerasnya. Tapi gimana caranya pelatih tuh disiplinnya tetap sama kayak gitu. Itu yang berat sih kak. Tapi kita tuh harus tegas dan mendidik.
1: Tuh dengar ya, tegas itu bukan berarti kita tuh jahat ya. Benar. Kalau aku zaman dulu aja kalau misalnya ada merah aja SD angka kaki satu jam. Ih, bener loh dulu Bang ya.
2: Zaman-zaman
1: dulu ya. Pulang terlambat sapu lidi udah cium. Zaman dulu. Kalau sekarang enggak diposting kekerasan anak.
0: Langsung tuh.
1: Jadi berarti memang mesti hati-hati ya Tata ya.
0: Soalnya tuh sekarang tuh banyak yang anak mami, anak papi. Sebenarnya tuh emang orang tua pasti pengennya anaknya dilindungin kan.
1: Benar.
0: Cuman orang tua yang lebih baik lagi tuh dia tuh ngerelain anaknya berpendidikan dari segi adab perilaku gitu loh. Sebenarnya tuh mau keras mau lembut itu tuh balik ke anaknya masing-masing menyerapnya kan kak. Ada yang positif, semuanya tuh positif harusnya. Kayak mau diajarkan keras atau dilembut, mereka tuh harus cepet nangkap, harus tertanam di diri mereka.
1: Oke, tuh dengar tampro dua. Nah lanjut lagi nih kak Tata. Tata, apa kesalahan yang paling sering dilakukan calon anggota paskibra? Jujur kita pengen tahu kesalahan yang paling sering dilakukan anggota paskibra.
0: Sebenarnya tuh kan kak, kita tuh jadi paskibraka tuh emang ada yang dari hati banget. Terus tuh ada juga mungkin entah paksaan orang tua kayak gitu kan. Jadi tuh mereka tuh kesalahannya tuh mereka cuman nyiapin fisik aja gitu loh. Sedangkan di paskibraka ini kita harus nyiapin mental, semuanya harus dibentuk kayak gitu. Kesalahannya sih kadang tuh gak mau denger sih kak sama pelatih, gak bisa ngehargain yang tua gitu. Kalau yang paling sering Tata lihat ya, padahal tuh sebenarnya sikapnya mendidik kayak gitu. Itu sih kak
1: kesalahan. Nah tadi sebelum aku pertanyaan selanjutnya, tadi sampaikan bahwa ada yang mereka ibaratnya keinginan sendiri ataupun orang tua. Itu kelihatan gak sih Tata? Karena kan Tata udah pernah menjadi anggota paskibra dan sekarang jadi sebagai pelatih. Itu kelihatan gak? Apakah mereka yang kelihatan tadi mungkin karena orang tua itu bisa terbentuk menjadi anggota yang benar-benar sungguh-sungguh akhirnya sebagai keinginannya sendiri untuk menjadi anggota paskibra?
0: Kelihatan sih kak dari segi mental ya juga. Terus tuh keikhlasan kita kan, kalau kebetulan kan Tata nih meskipun kita tuh pasti dapat saran orang tua deh, Tesla paskib kayak gitu kan, membanggakan kayak gitu. Nah kebetulan kita kan udah usaha nih selama ini tes latihan di sekolah masing-masing. Nah kalau yang untuk dipaksa orang tua mungkin adalah beberapa kan kak, itu tuh mereka tuh kalau bahasa sekarang tuh homesick, kayak mereka tuh rindu rumah, mentalnya gak sanggup. Terus tuh emang di asrama tuh kan gak megang HP sama sekali. Terus tuh juga jauh dari orang tua, tempatnya paling teman-teman gitu kan. Jadi tuh mungkin gak ada tempat ngadu kayak gitu sih kak bedanya.
1: bedanya iya. Seperti itu ya. Jadi tapi akhirnya bisa terbentuk juga
0: bisa,
1: ya.
0: Bisa, bisa.
1: Kalau musik kayaknya ya namanya juga namanya sebagai anggota paskibra ya. Belum lagi kalau zaman-zaman dulu ya. Benar enggak sih Bang Asmadi? Lebih strong sekali. Lagi ya.
2: Lebih strong lagi dibanding sekarang.
1: Kalau sekarang ada guling-guling?
0: Ada masih Kak.
1: Masih
2: hanya guling-guling doang.
1: Guling-guling doang?
2: Iya.
1: Kalau jongkok yang tadi kayak
2: enggak ada.
0: Enggak. Sekarang ada. Dibatasin sih Kak, gara-gara kan itu tadi balik lagi takut kena
1: kayak misalnya jadi videoin. Kalau zaman dulu malah kayak jadi bikin kayak gerobak, bener enggak sih
2: Bang? Iya,
1: merangkak bener enggak sih?
2: Iya, benar sekali itu. Iya, ada. Kan? Zaman saya seperti itu ada.
1: Ada kan? Ada. Aku aja waktu dulu mau jadi sekolah instruktur aja pakai gerobak loh, berasa iya. Banget loh.
2: Iya.
1: Pernah ngalami juga gak Tata?
0: Sempat? Tahun Tata masih ada. Pak.
1: Iya. Kalau sekarang memang?
0: Sekarang tuh memang diprihatin banget gitu. Karena tuh takutnya.
1: Alasannya?
0: Karenanya mereka tuh takut ngadu ke orang tua. Terus tuh pokoknya takut salah paham gitu loh Kak sekarang nih.
1: Okay. Karena memang sekarang ini sedikitnya. Cikisik
0: gitu ya jadinya. Nanti intensinya yang buruk kan.
1: Padahal niatnya gak seperti itu. Iya. Padahal sebenarnya kalau dari seperti itu melatih mental power juga kita juga ya. Stamina betul. Kita ya. Jadi gak mudah lemah bener ya Bang ya.
2: Bener.
1: Karena ingat dulu tuh masing-masing kalau bisa jalan lurus. Kalau naik tangga gimana?
2: Iya.
1: Itu lebih kata orang tuh kalau jamnya saru atau parah lagi. Bener
2: iya,
1: gak sih?
2: Iya bener.
0: Iya padahal pelatih itu kan punya porsinya masing-masing kan.
1: Niatnya tergantung lagi jahat kata orang seperti apa ya.
0: Bener.
1: Oke, lanjut lagi Tata. Lebih sulit membentuk fisik atau membentuk mental? Jelaskan.
0: Membentuk mental. Kalau fisik tuh Kak, kita tuh selama latihan tuh kita bisa terbentuk. Yang misalnya tadi awalnya gak sanggup lari, push up gak naik, gitu-gitu kan bisa kita latih tuh kalau kita ada kemauan. Nah, tapi kalau membentuk mental itu Kak, susah sih Kak. Kalau misalnya gak kemauan diri sendiri, kalau kita aja yang cerewet, pelatih cerewet, gitu-gitu kita gak bisa gitu loh. Mental anak muda sekarang nih agak sedikit lembek. Jadi tuh bagi Tata sendiri ya Kak, untuk tantangan masa depan tuh juga berat gitu loh Kak ngadepinnya. Kalau misalnya mental kita gak sanggup, makanya kita tuh masuk paskib nih lebih terbangun lagi segi mentalnya gitu.
1: Oke, tuh dengar teman pro 2 bukan berarti meledek ya, tapi biar kita tuh bawa cek lagi. Karena kayaknya tantangan hidup sekarang lebih berat lagi, bener gak sih ya?
0: Bener. Lebih berat ekonomi sekarang, kan katanya.
1: Ekonomi, belum lagi. Bener gak sih? Sekarang ini apalagi berita-berita di medsos tuh udah yang maaf kata lebih banyak yang berita-berita yang negatif ya.
2: Yeah.
1: Nah, kalau enggak misalnya kita enggak kuat ya udah selesai. Oke deh. Mas mending kalau sekarang mau makan enak tinggal tekan-tekan aja kalau zaman dulu jalan kaki naik angkot. Wah udah luar biasa ya Tata, ngalami juga kan Tata. Nah apa indikator Rita bos seorang peserta benar-benar siap menjadi anggota paskibra?
0: Tata kan kebetulan juga paskibra kan Kak. Sebenarnya tuh kalau siap, kalau ditunggu siapnya tuh gak bakal benar-benar siap kan Kak. Tapi tuh yang penting kita tuh punya kemampuan, terus tuh mau belajar sama mental kita. Itu sih, mental tuh penting banget sih Kak. Terus tuh jadi dari kita tuh kesiapan tuh dari tanggung jawab, terus tuh mereka tuh bisa ngargai yang lebih tua, terus tuh mereka tuh bisa diatur, itu sih Kak dari kesiapannya gitu.
1: Kesiapan terutama mental berarti ya. Paling utama tuh garis benar-benar merah banget slow tipnya itu mental ya. Oke. Nah, lanjut nih Tata. Ada kisah enggak? Kisah peserta yang awalnya dianggap biasa saja, tapi akhirnya menjadi sosok yang luar biasa. Ceritain.
0: Ada sih Kak, izin ya. Ini orangnya tuh lagi diklat nih di pusat. Kebetulan adik Tata sendiri. Jadi tuh sekarang nih kan banyak beredar katanya tuh masuk paskibraka tuh orang dalam. Pokoknya masuk paskibraka tuh bayar segini-segini. Kalau gak anak aparat, anak ini gak bisa kayak gitu kan. Tapi jujur ya Kak, dari saya terus tuh Bang Asmadi juga menginspirasikan karena kami satu sekolah. Paskibraka tuh gak ada dipungut biaya sama sekali Kak. Emang pure membanggakan kalau kita ada kemampuan pasti bisa. Kayak balik ke takdir dan rezeki masing-masing ya Kak. Kebetulan tuh namanya Rizkia Putri. Dia tuh paskibraka tingkat pusat tahun ini.
1: Amin.
0: Terus dia tuh lahir maaf ya Kak, lahirnya tuh di keluarga yang kekurangan gitu Kak. Mamanya single parent, terus mamanya ngehidupin dua anak perempuan. Terus tuh juga buruh harian lepas. Mamanya tuh all roll sih Kak, jujur. Dia maaf ya kak, Maxim, terus tuh jual keripik semuanya pokoknya.
1: Ngojek, UMKM.
0: Demi anaknya, demi dia kayak gitu kan. Terus tuh si adiknya tadi tuh kebetulan adik Tata juga kan, dia tuh berusaha membanggakan mamanya kayak gitu loh, kayak dia tuh gak bisa loh kak, anak-anak kayak malah anak-anak yang dididik keras dari kecil, udah hantaman keras kayak gitu, itu tuh ngebangun dia yang gak bisa terlena dengan dunia kayak gitu, dia tuh gak sepenuhnya bisa nikmatin dunia kan jatuhnya, jadi tuh dia carilah cara gimana ya ngebanggain orang tua ya kayak gini kan. Terus dia masuk paskib tuh pasti banyak sih kak yang ngomong, orang dalam kau siapa.
1: Ada tanya kepo kok bisa gitu ya.
0: Anak siapa kayak itu kan, mana bisa lah sekarang nih gak ada orang dalam kayak gitu. Terus tuh tapi tuh dia tuh yang kagum Tata tuh dia gak lemah mentalnya, dia tuh tetap latihan, memantaskan diri, terus tuh tetap semangat, tetap belajar, karena tuh di paskib tuh kak selama seleksi tuh dia bukan fisik dan LKBB aja, dia tuh dites juga kewarganegaraannya, terus kepribadiannya, bakat minatnya semua kan. Nah kebetulan tuh kak dia tuh sampai ke kota, lulus kota tuh dia, lulus paskibraka kan. Paskibrakanya ada 3 tingkatan, kota, provinsi, sama nasional. Nah lulus kota, masuk ke provinsi. Masuk ke provinsi seleksi, ketemulah tuh, terus ketemu kebetulan dia tuh ada kandidat nasional, karena dia tuh selain kemampuan dia ya, badan yang ideal, terus tuh rupanya yang cantik, manis, kayak gitu kan. Kepilih dia kandidat nasional, karena sekarang sistemnya tuh 3 putra 3 putri berangkat ke tes pusat, nanti dibalikin jadinya 1 pasang. Iya, 1 perempuan 1 putra. Nah, berangkatlah dia ke nasional kan, dia tes lah semuanya, dia sampai niat, yang saya tahu ya kak, dia tuh sampai niat nyewa baju adat, karena kan ada minat bakat yang ditampilin semua orang.
1: Iya, bener,
0: gitu loh.
1: Bener, ada.
0: Di nasional tuh banyak kak, yang bener, Papua, terus bener, yang bakar-bakar itu pakai itu gitulah banyak kan kak. Nah dia tuh kebetulan di antara teman-teman yang lain, dia tuh sampai rela nyewa baju adat untuk dia nari, sedangkan orang tuanya tuh keterbatasan ekonomi tadi kan.
1: Iya,
0: terus takut juga gak lulus kan sebenarnya, tapi tuh dia berusaha yang terbaik setidaknya gitu kan. Udahlah, dia berangkat pusat tuh, dia tuh udah yang kayak, kalau kita kan namanya perempuan pasti ada pesimis dan mindernya kan kak. Apalagi kayak mungkin selain fisik dan itu masih bisa lah kita bentuk, tapi kalau misalnya saingannya orang dalam kayak gitu kan, itu pasti aduh sakit banget rasanya kan. Terus berkat doa tadi, doa mamanya kali kan, terus mau doa dia, alhamdulillah tuh dia lulus kak pusat. Iya, 0 rupiah
1: tuh tahun periode. Tapi setahu aku emang gak pakai cuan lah, karena memang mereka pun dari sekolah tingkat kota baru kabupaten dulu kan, sudah dari kabupaten baru ke kota, baru ke provinsi, baru ke nasional. Itu kan ada estafetnya, benar nggak sih bang?
2: Gini mbak, jadi tolong dengar apa mbak, kasih tahu juga orang tua, orang tua yang pingin anak jadi paskibraka itu tidak dipungut biaya.
1: Iya,
2: benar. Ada oknum loh, ini ada oknum.
1: Masih ada.
2: Ya, masih ada sampai sekarang.
1: Ibaratnya yang tipu-tipu.
2: Iya, dia memanfaatkan celah. Kemudian dia megang satu orang. Kalau misalnya lulus dia dapat uang, kalau nggak lulus dia nggak dapat uang. Jadi hanya memanfaatkan saja. Gitu, itu banyak loh oknumnya, mulai dari tingkat kota, tingkat provinsi.
1: Janganlah ya teman-teman gitu. Karena kalau udah yang kayak gitu, bukan apa, uangnya nggak ridho juga sih.
2: Iya.
1: Benar nggak sih?
2: Iya.
1: Terus juga biar anak-anak juga jadi termotivasi, mereka jaga disiplin mental, benar nggak sih Nata ya? Seperti yang disampaikan tadi, yang perwakilan yang nggak nyangka bahwa kita nggak ngelihat dari orang tuanya berapa penghasilan. Contohnya tadi seorang ibu yang gojek, terus jualan keripik, tapi memang bersyukur banget, puji Tuhan banget dia bisa akhirnya ke tingkat nasional. Itu kebanggaannya sangat luar biasa. Iya, aku aja iya, walaupun gak kenal tuh merasa terharu banget, motivasi bahwa dia aja gak nyerah, masa kita menyerah, bener gak sih bang?
2: Betul.
1: Oke, itu dengar tangan Pro 2. Jadi kalau misalnya ada oknum yang coba-coba pakai cari-cari cuan, nah boleh deh ke PPI Provinsi Jambi langsung.
2: Iya,
1: laporannya ya, karena teman Pro 2 guna untuk mencegah ya.
2: Iya,
1: karena
2: betul,
1: yang hal kayak gini nih jadi gara-gara bisnis satu orang tuh ya, hancur semua, ibaratnya semua kayak gara-gara setitik sebelah gak kena, benar gak sih bang?
2: Benar sekali mbak.
0: Jadi tuh pandangan orang, paskibnya harus anaknya ini, harus ordal kayak gini. Padahal tuh sebenarnya tuh balik ke kualitas diri ya, kan kita punya kriteria. Kita tuh balik ke kualitas diri, harusnya kita memantaskan diri, jangan makai-makai yang kayak gitulah, kayak gitu. Betul. Kan cuma paskib ya.
1: Tapi kebanggaan.
0: Iya, maksudnya tuh kita. Kalau misalnya dari kita SMA aja udah nyogok-nyogok kayak gitu, gimana nanti bener. Kita mau ke depannya jadi masa depan kan? Pasti lebih banyak lagi dan itu tuh kotor, Kak.
1: Iya. Terbiasa akhirnya dia. Ya udah KKN, itu namanya KKM juga jadi ya kan?
2: Iya, benar.
1: Oke. Nah, itu dia cerita yang terlihat biasa tapi akhirnya luar biasa banget ya tahun Pro 2. Mungkin mamanya udah enggak bisa ngomong lagi, mungkin langsung kenyang. Ya gak sih? Ya kan yeah. Karena ketika melihat anaknya udah ke tingkat nasional, pasti orang tuh udah bakal diundang kan.
0: Yeah.
1: Nah, itu satu kebanggaan yang sangat enggak pernah diimpikan yeah. mungkin, tapi itulah kado dari Tuhan ya.
0: Iya, yeah, benar-benar. Sebenarnya itu kan mau paskibraka sekolah, yeah. paskibraka kota, provinsi, nasional itu kan punya kebanggaan masing-masing mm-hmm. sebagai orang tua. Tapi itu dia berhasil sih Kak naikin derajat orang tuanya yang kayak mungkin dipandang sebelah mata kan. Kita kan sekarang nih katanya indis ekonomi itu kita gak berkutik kan. Jadi orang tuanya tuh saking bangganya tuh dia ngepost anaknya terus kan, ada media sosial kan kalau di pusat, dia ngepost anaknya terus kayak rindu nak kayak gitu
1: ya, karena dia sudah sangat bahagia. Oke deh, ini jadi motivasi buat teman-teman Pro 2 ya, buat kalian semuanya. Dari sekarang deh kalian pengen paskibra, sebagai anggota paskibra dari sekarang kalian harus bentuk ya, biar lolos nanti ke tingkat kota, terus langsung lagi ke tingkat nasional, provinsi, baru ke tingkat nasional. Memang semuanya digembleng semuanya teman Pro 2, bukan berarti jahat ya. Oke, lanjut nih, pertanyaan inspiratif buat Tata. Apa arti merah putih bagi Tata secara pribadi?
0: Merah putih ini kan ada teori juga kan, katanya tuh merah tuh darah, putih tuh tulang. Sebenarnya merah putih tuh tertanam di diri sendiri kan Kak, itu tuh Indonesia kayak gitu. Merah putih tuh luar biasa sih Kak, karena kami yang ngibarin bendera aja ya Kak, itu tuh sakral banget rasanya ngibarin bendera. Padahal tuh sebenarnya nampilnya paling cuma 15 menit kan kita munculnya tuh. Tapi latihannya tuh berbulan-bulan. Terus tuh juga latihan tuh digenjot banget dari subuh sampai malam. Siang-siang tengah hari jam 11 itu kita kayak ikan asin. Pokoknya tuh banyak pengorbanan kita. Itu tuh kalau dari Tata tuh nangkepnya, ngibarin bendera tuh gak mudah loh kayak gitu. Apalagi perjuangan-perjuangan yang pahlawan dulu kan. Sedangkan kita aja ngibarin bendera aja harus kayak latihan keras-keras kayak gitu kan. Nah harus sempurna gitu loh Kak, kita tuh harus usahakan kayak gitu kan. Pas dikibarin bendera tuh loh Kak, itu bangganya luar biasa sih. Apalagi Tata kan pas kibraka Provinsi Jambi 2023 terus sore juga. Jadi tuh kalau pas kibraka tuh Kak, kalau pagi tuh kan dia acara formalnya ya Bang.
2: Iya,
0: jadi kayak pejabat kayak gitu kan. Itu sunyi. Tapi kalau sore dia tuh keliling lapangan tuh masyarakat rame, itu bener. Tuh lebih mentalnya tuh lebih terguncang lagi kan. Terus yang capeknya latihan tuh Kak, selesai ketika semuanya udah selesai, udah bendera udah diturunin. Nah, mereka tuh tepuk tangan semuanya di luar di lapangan tuh tepuk tangan semua. Wih, hilang semuanya Kak. Capeknya
1: itu gede terbalas ya. Oke, kalau boleh menyampaikan satu pesan kepada seluruh orang tua, apa yang ingin Tata sampaikan Kak?
0: Terutama terima kasih untuk orang tua yang ngedukung anak-anaknya untuk produktif. Karena kan kita tuh tanpa dukungan dan ridho orang tua tuh berat Kak jalannya kan. Terima kasih udah ngeizinin anaknya untuk berkelana pendidikan, belum lagi masuk paskib terutama kan. Pasti harus penuh dukungannya, terus doanya, apalagi besok anak-anaknya gak ada kabar, HP-nya disimpan, pasti kan butuh doa dari orang tuanya kan. Terima kasih. Terus tuh juga jangan ini sih Kak, jangan ngehambat jalan anak-anak untuk, kalau bisa tuh kita tuh yang ngedorong anak Kak untuk tetap. Apalagi masa SMA tuh ya Kak, itu kalau bagi Tata masa terakhir kita untuk senang-senang, bahagia gitu loh. Jangan cuma sekedar sekolah, sudah kayak gitu kan. Kita tuh harus jadi motivator, teladan, kita harus berkembang sejauh mungkin gitu loh. Kalau orang tua Tata kan ngajarin kayak gitu ya, kita harus berkembang sejauh mungkin dengan nama panggilan kita sendiri. kayak bukan hanya sekedar ih dia tuh anak ini loh, anak ini gitu. Pokoknya kita harus wih dia tuh bisa loh kayak gitu. Jadi tuh itu punya harus penuh dukungan dari orang tua, jangan berhenti dukung anak-anaknya apapun itu sih.
1: Oke, gimana nih cara melatih disiplin di rumah tanpa harus menjadi orang yang galak, Tata?
0: Ini peran Tata sebagai kakak juga ya. Sebenarnya tuh disiplin tuh teladannya harus dari kita sendiri dulu, baru adik-adik kita nyontoh kan biasanya. Kalau misal dari kita, bener lah tadi kata Bang Asmadi sama Bang Farizi kan, kalau dari kita aja udah ele-elean, gimana adik-adik kita mau dengerin kan gitu. Kita tuh gak perlu yang harus galak-galak banget sih kak. Kita tuh perlunya tegas yang mendidik tadi. Kita harus ngasih contoh, terus itu kita tegasin mereka kayak gitu.
1: Oke, baik. Tata, sekarang aku untuk closing nih ya, gak ke Bang Asmadi dulu nih. Siap. Apa harapan Bang Asmadi terhadap generasi muda Jambi menjelang HUT Republik Indonesia tahun ini, Bang?
2: Ya, jadi untuk generasi muda, ayo kita mulai belajar disiplin diri, disiplin waktu, kemudian latih soft skillnya supaya nanti masa depannya bisa menjadi cerah.
1: Amin.
2: Seperti itu.
1: Nah, lanjut nih Bang Asmadi. Ya. Satu kalimat motivasi yang Pak yang ingin Abang Asmadi titipkan kepada anak muda yang sedang mengejar cita-cita, Bang.
2: Ya, jadi menggapai cita-cita di masa muda itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten dan tangguh dalam melangkah. Jadi coba pola pikir kita, mindset kita kita rubah. Apa kata siapa? Malcolm X itu, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Okay. Seperti itu.
1: Baik. Sekarang ke Tata nih. Tata, jika disiplin adalah sebuah warisan, bagaimana cara terbaik mewariskan kepada generasi berikutnya?
0: Oke. Disiplin tuh kita gak bisa untuk maksa orang kan, Kak. Kita tuh harus tumbuh dari diri sendiri. Nah, gimana cara mereka lihat kita tuh sebagai, oh disiplin tuh kayak gini loh. Bener juga, waktu tuh berharga sekali, Kak. Sedetik, dua detik itu tuh berharga sebenarnya. Cara kita tuh mewariskan ke generasi muda tuh, kebetulan Tata generasi muda juga kan, kita tuh harus sebagai motivator dan teladan.
1: Oke, nah pertanyaan penutup nih buat Bang Asmadi sama Tata nih. Dari jawabannya dari Tata dulu ya.

0: Mas Madi, karakter apa yang harus dimulai dibangun sejak hari ini, Tata?
1: Oke, sebenarnya tuh karakter tuh kita pasti yang positif kan, Kak. Kita harus bangun karakter disiplin tadi, terus tata krama, adab, attitude itu penting banget mau di dunia sekolah, dunia kerja itu kan pasti terpakai kan, Kak. Terus cara kita menghargai yang lebih tua, cara kita semuanya sih, Kak, itu.
0: Oke, dari Bang Asmadi.
2: Ya, hampir sama ya, Mbak ya. Satu, karakter kita itu satu, harus disiplin. Kedua, harus gigih dalam mencapai apapun. Jadi, kalau kita memiliki kegigihan ataupun ketangguhan, jadi kita bisa mungkin bisa memberikan harapan dan kekuatan bagi diri kita sendiri untuk masa depan kita.
0: Oke, gitu. Baik. Teman Pro 2, teman terbaik Pro 2, tidak terasa ya sudah kita sudah berada di penghujung jaga malam.
1: Tata ada satu pesan sih, Kak. Apa? Untuk generasi muda ya. Bentar ya, Kak.
0: Boleh.
1: Untuk yang ngejar mimpi juga tadi kan, kebetulan Tata generasi muda juga. Untuk semuanya yang lagi ngejar mimpi tuh terus sih, Kak, terus berjuang, terus sebenarnya tuh masa muda nih Tata juga lagi ngalamin kan, Kak. Bukan kita tuh bukan lagi balapan, sebenarnya kita tuh lagi berada di jalannya masing-masing. Emang dunia tuh butuh pembuktian, ini kata-kata jahat kan. Tapi tuh teruslah kita berkembang untuk diri sendiri, nanti tuh terbukti sendiri hasilnya gitu. Bagi Tata gak ada yang sia-sia di dunia nih. Apapun itu, apalagi untuk yang tes kedinasan, tes Polri, TNI, pokoknya terus berjuang. Sebenarnya tuh keberhasilan tuh bukan tok hasilnya gitu loh, tapi tuh gimana cara kita bangun dari kegagalan tuh tadi, cara kita evaluasi, mempersiapkan ulang strategi semuanya.
0: Oke, smart ya Tam Pro 2. Oke, Tam Pro 2, terima kasih sudah setia menemani perbincangan bertema Buka Sekedar Kibaran Bendera, Cerita Disiplin dan Jiwa Kepemimpinan Anak Muda. Terima kasih buat bintang tamu kita malam hari ini, sangat luar biasa ya. Dari PPI Provinsi Jambi ada Bang Asmadi. Terima kasih Bang Asmadi. Terima kasih juga buat Bang Farisi yang via phone tadi atau via telepon. Dan juga terima kasih Tata Mutia. Makasih Tata Mutia sebagai pelatih dari PPI Provinsi Jambi yang telah berbagi pengalaman, semangat, inspirasi. Semoga obrolan malam hari ini mengingatkan kita bahwa mengibarkan sang merah putih bukan soal hanya baris berbaris, tapi juga tetap untuk tentang membangun karakter, kedisiplinan, tanggung jawab dan jiwa kepemimpinan yang akan membawa Indonesia semakin maju. Saya Restanga masih temani kamu, tetap semangat, terus berkarya dan jadilah generasi muda atau generasi yang mampu memberikan teladan dimanapun berada. Terima kasih Bang Asmadi, Tata, thank you semangat buat PPI Provinsi Jambi yang sangat luar biasa, makin maju makin semangat. Amin. Lagi ya untuk Paskibra di Jambi, terutama Provinsi Jambi ya. Siap. Dan terima kasih untuk kebersamaannya teman terbaik Pro 2 dijaga malam, jaga malam-malam bersama Pro 2 Jambi. Selamat malam, selamat beristirahat dan salam sehat. Salam Indonesia. Bye bye.
1: Bye bye.
3: Jaga malam.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Tampro 2 Jambi, tadi udah kita dengarkan ya, Tampro 2 obrolan seru banget, Tampro 2 bersama dengan teman-teman dari PPI Provinsi Jambi. Dan sekarang teman Pro 2 kita lanjut lagi dari 90,9 Pro 2 teman terbaik kamu. Nah aku akan berbagi informasi Tampro 2 buat kalian, dan aku nyamperin dulu teman Pro 2 buat kalian yang di 90,9 FM yang lagi dengarkan Pro 2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. By the way, Tampro 2, kita bakal lanjut lagi mengulas informasi buat kamu Tampro 2. Kali ini Tampro 2, kita bakal ulas informasi buat teman Pro 2 terkait dengan 5 hobi yang diam-diam bisa bikin boncos, lanjut atau stop injis ekonomi. Nah, Tampro 2 bocor kan, bocor maksudnya Tampro 2 ya. Nah, di sini injis ekonomi memilih hobi untuk menghabiskan waktu luang di akhir pekan harus tetap diperhatikan. Jangan sampai karena FOMO kita lupa melihat harga yang perlu dikeluarkan oleh kantong kita. So, memiliki hobi yang banyak sekali manfaat, mulai dari membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, sampai menjadi sarana mengembangkan diri. Tetapi terkadang di balik keseruan itu ada beberapa hobi yang ternyata membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Bahkan pengeluaran yang awalnya berasa sepele ternyata bisa terus membengkak karena biaya perlengkapan, perawatan, sampai dengan keinginan untuk terus melakukan upgrade. Nah, di sini jadi pertanyaan, hobi apa sih yang diam-diam bisa bikin dompet boncos dan di tengah kondisi ekonomi saat ini? Masih hobi tersebut layak untuk dipertahankan? Kita bakal ulas apa saja hobi yang ternyata diam-diam bisa bikin boncos. Nah, biar teman Pro 2 tahu, karena kan ya namanya hobi ini karena kita juga butuh, namanya tuh ibaratnya tuh kita tahu memang hobi itu banyak manfaatnya, seperti mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, menjadi sarana pengembangan diri. Tapi jangan ibaratnya tuh kamu menghabiskan waktu kamu, hobi kamu di waktu luang itu dikarenakan hanya karena FOMO. Tapi kita lupa melihat harga yang perlu dikeluarkan dari kantong. Nah, di sini hobi apa saja kah yang ternyata bisa diam-diam bikin boncos? Baik, teman Pro 2, yang pertama nih teman Pro 2, yang pastinya yang harus kamu ketahui lagi teman Pro 2, terkait hobi yang ternyata diam-diam bisa bikin boncos adalah bermain golf. Bermain golf ini teman Pro 2 melansir dari Clever Blogs. Golf adalah hobi yang menawarkan sensasi permainan santai di luar ruangan yang menyenangkan. Tetapi biaya yang perlu dikeluarkan juga cukup menguras kantong. Karena selain harus membeli satu set stick golf yang harganya bisa mencapai jutaan rupiah, pemain juga perlu mengeluarkan biaya untuk green fee, keanggotaan klub, pelatih, sampai dengan perlengkapan lainnya seperti sepatu, sarung tangan khusus. Jadi gak heran ya, pengeluaran untuk hobi yang satu ini yang namanya bermain golf itu terus bertambah seiring dengan meningkatnya frekuensi bermain, juga keinginan untuk meningkatkan performa. Meski begitu, Tampro 2, hobi golf ini akan tetap sepadan jika tujuan utama kamu adalah membangun relasi bisnis, seperti mencari networking profesional atau benar-benar butuh olahraga yang menenangkan. Tapi kalau sekedar ikutan FOMO atau tren doang, mungkin teman Pro 2 perlu mempertimbangkan lagi ya, mempertimbangkan ulang sebelum merongok kocek lebih dalam lagi. Nah, pertama teman Pro 2, hobi yang diam-diam bisa bikin boncos adalah bermain golf. Teman Pro 2, kenapa? Karena kan udah beli satu sticknya aja, satu stick itu gak kaleng-kaleng loh, jutaan rupiah, sampai puluhan, belasan juta rupiah teman Pro 2. Terus lagi kamu harus mengeluarkan biaya seperti plat, lah, terus keanggotaan klub lah, green fee, sampai dengan namanya tuh Tampro 2 perlengkapan lainnya, dari sepatu sampai sarung tangan khusus. Tapi kalau misalnya kalau kamu punya tujuan dari bermain golf ini untuk membangun relasi, pas banget, atau mencari networking profesional, pas banget, itu Tampro 2. Tapi kalau sekedar buat, hanya sekedar buat FOMO doang bermain golf, mendingan gak usah Tampro 2, karena butuh biaya yang gak sedikit. Oke deh, kita lanjut lagi mengulas hobi yang diam-diam bisa bikin boncos. Buat teman Pro 2 Jambi, lanjut ya. Dari koleksi Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Dan selamat malam Indonesia, selamat malam teman terbaik Pro 2 Jambi. Tetap stay tune di 90,9 Pro 2 Jambi. Dan aku akan lanjut lagi mengulas berbagi informasi dari Pro 2 teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Masih lanjut lagi dari
90,9 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi dari koleksi Pro 2 buat kalian. Dan aku akan lanjut lagi mengulas beberapa informasi terkait dengan olahraga yang ternyata bisa bikin boncos. Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Taman Pro 2 kita tinggalkan Jess dengan single manisnya dari mata. By the way, lanjut lagi Taman Pro 2, hobi yang diam-diam bisa bikin bonces. Yang kedua adalah fotografi. Taman Pro 2, keindahan pemandangan dan hal yang unik kita temui di jalan mungkin sangat menarik untuk dipotret. Meski dulunya sih kegiatan ini dianggap hobi yang relatif terjangkau, tetapi kini fotografi telah berkembang seiring dengan munculnya teknologi digital. Dilansir dari Cleveland Touch, meskipun kamera ponsel kita menawarkan berbagai fitur canggih dan kenyamanan, peralatan profesional memiliki harga yang cukup besar. Ditambah lagi dengan biaya lensa, aksesoris, perangkat lunak editing, menjadikan hobi ini cepat menguras dompet. Tetapi di sisi lain, fotografi juga bisa menjadi wadah untuk kamu secara sungguh-sungguh mengasah kreativitas atau bahkan mendatangkan penghasilan tambahan. Selama kamu menjalankannya dengan sungguh-sungguh, Taman Pro 2, hobi fotografi ini bisa menjadi sumber pemasukan yang bagus. Nah, fotografi Taman Pro 2 salah satu ya hobi yang diam-diam bisa bikin boncos. Teman-teman Pro 2 tetap aja sih, kalau misalnya nama kita tahu, kamera ponsel itu kan memang menawarkan berbagai banyak fitur ya Taman Pro 2. Tapi balik-balik lagi, ditambah game biaya yang memang, kalau misal pakai kamera kan biaya lensa lagi, aksesoris, perangkat lunak, editing, menjadikan hobi tersebut bisa dikatakan menguras dompet. Selama Taman Pro 2 benar-benar sungguh-sungguh ibaratnya menjalankan hobi fotografi ini, itu bisa menjadi sumber pemasukan yang bagus. Oke, kita akan lagi mengulas hobi yang diam-diam bisa bikin boncos.
1: Don't hurt me, okay?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Coldplay dengan Paradise-nya udah kalian dengarkan. Sekarang lanjut lagi tentang Prodeo Hobi yang diam-diam bikin boncos. Yang pertama tadi adalah bermain golf, yang kedua adalah fotografi, ketiga berkemah di alam. Dilansir dari Finanbrush, hobi berkemah di alam terbuka seperti gunung atau bukit itu menawarkan tempat pelarian yang menyegarkan dari rutinitas hari-hari yang padat. Hobi ini memberikan sensasi mendaki yang cukup menantang atau menantang melintasi berbagai vegetasi sampai akhirnya tiba di puncak untuk menyambut sunrise atau sunset dengan pemandangan yang memanjakan mata kita. Namun, untuk bisa berkemah dengan nyaman dan aman ternyata membutuhkan pengeluaran yang besar. Mulai dari tenda, terus sleeping bag, kompor portable, kursi lipat, lampu, sampai dengan perlengkapan masak outdoor. Semuanya itu membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Belum lagi pengeluaran untuk biaya transportasi menuju lokasi perkemahan, juga perawatan perlengkapan agar tetap awet. Hobi ini akan berasa worth it kalau kamu memang mencari ketenangan batin, ingin menyatu dengan alam, dan rutin menggunakan peralatan tersebut berkali-kali. Tapi kalau kamu beli perlengkapan camping mahal hanya demi gengsi atau satu kali konten liburan semata saja, menyewa peralatan mungkin jauh lebih bersahabat untuk kantong teman Produa. Nah, teman Produa, yang namanya camping ya atau berkemah di alam itu salah satu olahraga memang bagus banget teman Produa, menyegarkan rutinitas hari-hari kamu padat, memberikan sensasi mendaki yang cukup menantang melintasi berbagai vegetasi. Cuman teman Produa, kita kan butuh biaya gak sedikit karena untuk namanya saya berkemah itu kan butuh yang nyaman dan aman, seperti membutuhkan tenda lah, terus lagi sleeping bag lah, kompor portable, sampai yang kursi lipat, lampu, hingga perlampakan masak outdoor. Nah, kalau teman Produa hanya sekedar misalnya tuh ya untuk FOMO doang, atau ibaratnya ya cuman ibarat tuh gengsi atau satu kali konten liburan semata, mendingan peralatan tersebut disewa aja, jangan teman Produa beli karena butuh biaya yang gak sedikit gitu loh. Next time, kita akan lagi mengulas beberapa hobi yang diam-diam bisa bikin boncos.

Oke, Tampro 2 sekarang lanjut lagi yang keempat ya. Hobi yang diam-diam bisa bikin boncos yaitu bermain games. Nah, Tampro 2 saat ini masih bermain games di ponsel. Semuanya mungkin berasa kayak sangat terjangkau dan cukup. Tetapi melansir dari Cladius, kepuasan bermain ternyata seringkali tidak bisa didapatkan hanya melalui layar ponsel. Karena pada akhirnya banyak pemain rela mengeluarkan uang ekstra untuk upgrade kartu grafis, monitor, keyboard mekanis, handset sampai membeli game baru, download content atau DLC, battle pass atau layanan perlangganan lainnya. Kalau tidak dikelola dengan baik, pengeluaran dari hobi ini bisa jauh lebih besar dari yang kamu perkirakan. Jika game benar-benar menjadi sarana efektif untuk melepas penat setelah seharian beraktivitas, menjaga silaturahmi lewat mabar atau main bareng dengan teman-teman, atau bahkan membuka peluang penghasilan dari live streaming, maka gaming akan terasa sepadan dengan apa yang harus dikeluarkan. Namun, teman Pro 2, kalau teman Pro 2 masih sampai lepas kendali karena kecanduan gacha atau FOMO membeli game baru yang ujung-ujungnya cuma menumpuk tanpa pernah dipermainkan, sepertinya teman Pro 2 harus mulai ngerem ya dalam pengeluaran untuk bermain game. Bermain game sama Pro 2 salah satu ya hobi yang bisa diam-diam bikin kamu boncos. Karena ibaratnya kamu terlena sama Pro 2 dari misalnya beli monitor lah, keyboard mekanis, handset sampai membeli game baru, download konten juga, pay lepas sampai langganan berlayanan lainnya. Yang ternyata tanpa kita sadari pengeluaran dari hobi itu bisa jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Baik, Tampro 2 kita lanjut lagi mengulas ya Tampro 2 lebih lanjut lagi. Hobi yang diam-diam bisa bikin boncos.

Sebaiknya kamu tahu. Curriculum vitae atau CV adalah kunci penting untuk mendapatkan pekerjaan. CV merupakan identitas kamu sebagai pelamar kerja, di mana pengalaman dan kemampuan kamu dijabarkan dengan jelas. Kalau kamu yang ingin bekerja di perusahaan impian, tentu kamu perlu punya strategi khusus untuk menulis CV yang baik. Sebab, terkadang ada terlalu banyak informasi atau informasi yang kurang lengkap menggambarkan skill kamu. Kamu perlu simak tips membuat CV, sebagaimana dilansir dari situs Harvard Business dan America Psychological Association atau APA. 1. Menuliskan pencapaian dengan spesifik. 2. Menuliskan pengalaman kerja yang relevan. 3. Menyebutkan kekuatan disertai contoh. 4. Mendeskripsikan profil ringkas yang jelas dan menarik.

Sama Pro 2 kita tinggal Cameron 5 dengan Give Me A Little More dari Pro 2 Jambi. Sekarang lanjut lagi sama Pro 2. Yang kelima nih ya, hobi yang diam-diam bisa bikin boncos, yang pastinya bikin dompet kamu bocor, yaitu berkebun. Teman Pro 2, berkebun itu sering diasosiasikan sebagai hobi yang menguntungkan, mudah dan murah. Padahal kenyataannya kalau sudah benar-benar mendalami hobi ini yang berkebun, dompet juga bisa diam-diam menjerit. Pengeluaran ternyata tidak hanya berhenti pada pembelian bibit atau tanah saja. Karena seiring dengan berjalannya waktu, kamu juga akan tergiur membeli pot-pot estetik, rak tanaman minimalis, pupuk khusus, sampai dengan vitamin tanaman, obat anti hama, juga peralatan berkebun yang lebih lengkap dari yang kamu punya sekarang. Belum lagi kalau kamu mulai terkena racun namanya FOMO untuk mengoleksi tanaman hias langka atau kekinian yang harganya itu bisa menyentuh angka jutaan rupiah untuk satu potnya. Tetapi tanpa 2, berkebun akan sangat worth it karena merawat tanaman terbukti ampuh menjadi terapi healing yang meredakan stres, membuat udara rumah jadi lebih segar, atau bahkan menghemat uang belanja kalau kamu menanam sayuran sendiri. Namun kalau kamu beli tanaman berharga fantastis hanya demi konten sesaat lalu membiarkannya layu karena tidak ada waktu untuk perawatan atau merawatnya, rasanya tanpa 2 perlu ya untuk mengerem keinginan belanja tanaman. Jadi ya memang kadang-kadang FOMO berkebun, apalagi kalau beli tanaman tuh yang lagi langka, yang sekarang lagi tren banget dengan harga jutaan rupiah. Kalau gak dirawat kan pasti bakal mati atau layu juga kan. Sayang sama Pro 2 yang keluar cuan gak sedikit. Jadi tergantung lagi sama Pro 2 bagaimana menyiasati untuk namanya hobi berkebun ini menjadi salah satu yang benar-benar kamu jalani terus dan menjadi tempat teman Pro 2 ibaratnya menghemat dengan cara berkebun. Misalnya menanam sayur-sayuran seperti cabai, sayur, tomat dan lainnya. Teman Pro 2 itu kan salah satu ibaratnya menghemat keuangan. Nah tapi kalau misalnya kamu cuma FOMO doang atau ikut tren doang, cuma berkebun untuk tanaman yang lagi tren atau langka, unik tanam Pro 2, kan itu harganya gak sedikit. Sayang banget kalau kamu gak rawat. Gitu loh tanam Pro 2. Karena biaya berkebun ini gak sedikit. Beli pupuk khusus lah, vitamin tanaman lah, sampai perlengkapan berkebun yang lebih lengkap lagi dari sekarang. Terus gerak tanaman minimalis sampai pot-pot estetik tanam Pro 2 menjadi salah satu alasan kamu mau gak mau keluar uang yang gak sedikit dari berkebun. Jadi ada 5 hobi yang ternyata diam-diam bisa bikin boncos teman Pro 2. Yang pertama adalah bermain golf, yang kedua fotografi, yang ketiga berkemah di alam, keempat bermain games, dan yang kelima berkebun. Nah teman Pro 2, beberapa hobi yang bisa membuat kamu boncos tapi masih layak dilakukan kalau disesuaikan dengan budget pengeluaran serta tujuan yang sangat jelas, bukan FOMO. Apalagi teman Pro 2 yang lagi serius ya menjalannya, beberapa hobi tadi bisa sangat menguntungkan. Tinggal kamu lagi, bisnis tersebut bisa menguntungkan asal bukan cuma sekedar FOMO atau ikut-ikutan tren doang. Back to Pro 2 Jambi, sebentar lagi kita lanjut lagi di Jazz Musik ya. Tepat di formasi 23 Show Barat, full lagu full musik, masih bersama saya Artis Tangan menemani kalian. Tetap stay tune di 10,9 FM, aplikasi digital dan streaming rri.co.id. Selamat malam dan tetap bersama Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Gila ya, Zah. Baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu, mah. Emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh. Kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih, gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers buat hidup yang lebih tenang dan bahagia.

0: Nak, kenapa lampunya masih menyala semua sih?
1: Lupa, Bu. Tadi buru-buru.
0: Kalau tidak dipakai, ya dimatikan lah, biar hemat listrik.
1: Oh, iya, Bu. Biar nggak boros juga ya?
0: Iya, betul. Hemat listrik, hemat biaya. Gunakan listrik seperlunya. Hemat energi untuk masa depan.

Mahatma Gandhi, filsuf India, pernah berkata, "Berperilaku jujur memang sulit, namun bukan berarti tidak mungkin dilakukan."

overthinking bukan sebuah kondisi gangguan mental, tapi bisa memicu masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, atau gangguan kecemasan jika tidak ditangani dengan baik. Dampak overthinking bagi kesehatan yaitu memicu masalah kesehatan mental, mengalami gangguan tidur, konsentrasi dan produktivitas menurun, mengganggu sistem pencernaan. Cara mengatasi overthinking. Sadari dan akui overthinking. Amati pola pikir negatif yang bisa memicu dan hentikan pemikiran berlebihan sebelum mempengaruhi kehidupanmu. Fokus pada solusi dan tindakan. Cari dukungan. Jika terus mengalami overthinking dan sulit mengatasi, jangan ragu untuk cerita ke orang terdekat yang bisa dipercaya atau berbicara dengan psikolog.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Woi, Cok. Kenapa kamu itu besar suaranya?
1: Bah, biar keren lah, Wak. Anak milenial aku ini.
0: Kau pikir keren dengan suara motor begitu? Kasianlah anak bayi di rumah Ibu Anita. Menangis terus kalau kamu lewat.
1: Alah, emang dasar dia aja yang cengeng gitu, Wak.
0: Aduh, kau ini. Pikirkanlah orang lain. Orang yang jantungan kaget dengar kau lewat. Bayi-bayi juga terbangun. Coba peduli dan simpati sedikit. Jangan egois begitu.
1: Iyalah, Wak. Nantilah aku ganti. Maaflah jika aku dan motorku ini meresahkan.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Teman Pro 2, saya sudah tugas kami menggerakkan acara siaran sepanjang hari ini untuk di hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2025. Kita akan jumpa lagi untuk esok pagi tepat pukul 5 waktu barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

di mana saja berada, inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Prodo FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Teman Prodo, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu edisi hari ini, hari Rabu 5 Agustus 2026. Ya teman Pro 2, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kami bakal memberikan beberapa informasi tentunya masih dari laman rri.go.id. Dan untuk informasi yang pertama yaitu Kejati Jambi yang imbau masyarakat untuk waspada modus penipuan mengatasnamakan Kejati. Kejaksaan Tinggi Jambi menghimbau seluruh masyarakat tentunya untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya aksi penipuan yang mengatasnamakan Kepala Kejaksaan Tinggi ataupun Kejati Jambi. Asisten Intelijen Asintel maupun Kepala Seksi Penerangan Hukum Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jambi. Di mana belakangan ini Kejaksaan Tinggi Jambi menerima informasi adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan nama, foto, jabatan maupun identitas Kejati Jambi, Asisten Intelijen dan Kasih Penerangan Hukum melalui aplikasi WhatsApp, sambungan telepon maupun media komunikasi lainnya untuk menghubungi masyarakat, instansi pemerintah, pelaku usaha dan serta pihak-pihak tertentu. Dan untuk modus yang digunakan antara lain yaitu meminta sejumlah uang, bantuan, transfer dana, pemberian hadiah maupun permintaan lain yang menguntungkan kepentingan pribadi pelaku dengan mengatasnamakan pejabat Kejaksaan Tinggi Jambi. Sehubungan dengan hal tersebut, Kejaksaan Tinggi Jambi menegaskan bahwa seluruh tindakan tersebut merupakan modus penipuan dan tidak memiliki hubungan maupun keterkaitan dengan Kejaksaan Tinggi Jambi. Seluruh pejabat dan pegawai Kejaksaan Tinggi Jambi tidak pernah meminta uang, bantuan, hadiah, transfer dana maupun bentuk keuntungan pribadi lainnya melalui media komunikasi pribadi. Ya teman Pro 2, atas kejadian tersebut Kejaksaan Tinggi Jambi menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pesan telepon maupun akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kejati Jambi, Asisten Intelijen Kasih Penerangan Hukum ataupun pejabat kejaksaan lainnya. Tidak memberikan data pribadi, informasi rekening, kode OTP maupun melakukan transfer dana kepada pihak yang mengaku sebagai pejabat kejaksaan. Selalu melakukan konfirmasi melalui kanal komunikasi resmi Kejaksaan Tinggi Jambi apabila menerima pesan telepon maupun permintaan yang mencurigakan. Segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan atau menjadi korban modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat kejaksaan. Ya teman Pro 2, Kejaksaan Tinggi Jambi juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna menindaklanjuti setiap laporan yang diterima serta mengusut pihak-pihak yang menyalahgunakan nama baik institusi kejaksaan untuk melakukan tindak pidana. Dan untuk informasi selanjutnya teman Pro 2 yaitu dugaan penganiayaan di Telanai Pura tidak menemukan keterlibatan anggota TNI. Di mana menanggapi informasi yang beredar terkait dugaan penganiayaan terhadap seorang pengendara sepeda motor yang dikaitkan dengan anggota TNI, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara tidak ditemukan adanya keterlibatan anggota TNI dalam peristiwa tersebut. Peristiwa terjadi Sabtu 1 Agustus 2026 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga 24 waktu Indonesia Barat di kawasan Telanai Pura, Kota Jambi. Tepatnya di depan rumah makan Taraso Sungai Kambang, Telanai Pura, di mana korban diketahui bernama Fradi Sabil, warga desa Penyengat Ola, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, yang bersangkutan menjadi korban pemukulan orang tidak dikenal dan saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Di mana hasil pemeriksaan awal dan keterangan sejumlah saksi sebelum kejadian, korban diduga merupakan bagian dari rombongan yang terindikasi sebagai geng motor yang melintas di sekitar lokasi sambil menggeber-geber sepeda motor sehingga menimbulkan kebisingan dan keresahan masyarakat. Kondisi tersebut diduga memicu reaksi dari sejumlah warga setempat yang kemudian berujung pada aksi pemukulan terhadap korban. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan bahwa kejadian tersebut diduga dilakukan oleh sekelompok warga setempat. Terkait informasi yang beredar mengenai dugaan keterlibatan anggota TNI, hingga saat ini belum ditemukan bukti maupun fakta yang mengarah pada keterlibatan anggota TNI. Seluruh informasi yang berkembang masih terus didalami aparat penegak hukum, di mana Kepala
penerangan Korem ataupun Kapenrem 042 Garuda Putih Mayor Kezi Retno Subandi menegaskan bahwa Korem 042 Gapu menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung upaya aparat dalam mengungkap fakta yang sebenarnya. Dan saat ini perkara masih dalam proses penanganan oleh pihak berwajib, di mana aparat terus melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti, serta mendalami seluruh rangkaian peristiwa guna mengungkap fakta yang sebenarnya. Dan masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta tetap menghormati praduga tidak bersalah. Ya teman Pro 2, itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Ya teman Pro 2, balik lagi bareng Ulan ya di pagi hari ini tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah di pagi hari Rabu ini teman Pro 2, walaupun cuaca di sekitaran Telanai Pura nih masih mendung atau emang matahari belum menampakkan sinarnya ya teman Pro 2 ya. Jadi apapun itu, tapi tetap tidak menghalangi nih niat beberapa orang untuk tetap sehat, berolahraga, memulai harinya nih. Dan buat kamu teman Pro 2 yang sedang bersiap-siap untuk memulai aktivitas pada pagi hari ini, tentunya tetap semangat. Jangan lupa nih mempersiapkan segala sesuatu yang ingin kamu bawa di pagi hari ini. Jangan sampai karena keburu-buru atau dikejar waktu jadi ada yang ketinggalan di rumah, atau mungkin tugas sekolahnya, tugas kampusnya, bahkan sampai deadline yang sudah kamu kerjakan dan untuk kamu presentasikan dalam rapat hari ini ya teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, memulai hari kamu jangan lupa, gak bosan bosannya juga Ulan untuk ngingatin selalu afirmasi positif teman Pro 2 agar hari-hari kita terlewati dengan hal-hal yang positif. Karena tentunya segala sesuatu yang kita pikirkan dengan hal yang positif, insya Allah segala sesuatunya juga berjalan dengan sesuai yang kita inginkan dan kita harapkan. Amin ya robbal alamin. Nah di pagi hari Rabu ini teman Pro 2, sedikit informasi nih untuk bijak dan kritis mengakses teknologi. Karena di era digital yang semakin canggih seperti saat ini ya teman Pro 2 ya, jangan sampai nih kita malah dimanfaatkan oleh orang lain. Karena perkembangan teknologi yang telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi internet, telepon pintar, media sosial, dan berbagai aplikasi digital itu telah memudahkan kita dalam berkomunikasi. Misalnya nih seperti belajar, bekerja, berbelanja, sampai dengan kita dapat memperoleh informasi dalam hitungan detik aja. Dan tentunya kemajuan ini membawa banyak manfaat ya, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan. Dan oleh karena itu setiap orang perlu memiliki sikap bijak dan kritis dalam mengakses teknologi ini. Ya teman Pro 2, tentunya dengan kita bersikap bijak itu berarti kita menggunakan teknologi sesuai kebutuhan, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun juga orang lain nih. Karena teknologi itu sebenarnya atau seharusnya ya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan bukannya menjadi penyebab munculnya masalah. So teman Pro 2, jadi menggunakan sosial media dengan sopan, menghargai privasi orang lain, serta mengatur waktu penggunaan gawai, tentunya ini merupakan cara yang tepat nih untuk tidak mengganggu aktivitas sehari-hari kita seperti bersikap bijak dalam memanfaatkan teknologi tentunya. Nah sementara itu teman Pro 2, bersikap kritis itu juga berarti kita tuh gak mudah percaya terhadap semua informasi yang ditemukan di internet saat ini. Karena banyak banget nih berita palsu atau hoax yang kemudian menjadi penipuan, dan juga informasi yang diberikan ini menyesatkan dan sering beredar. Dimana ini masih sering beredar ya. Jadi teman Pro 2, setiap pengguna teknologi perlu memeriksa sumber informasi yang terpercaya dan tentunya memastikan kebenarannya ini benar atau enggak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga keamanan data pribadi kita, karena tentunya ini menjadi hal yang sangat penting ya teman Pro 2 ya. Contohnya aja nih, jangan sampai kita sembarangan memberikan kode OTP atau bahkan data keuangan kepada pihak yang tidak dikenal sekalipun atau pihak pelayanan publik. Nah pada akhirnya teknologi hanyalah sebagai alat dampaknya, dan itu bergantung pada cara kita menggunakan dengan sikap bijak dan kritis. Dan tentunya ini bisa menikmati berbagai kemudahan dan juga sekaligus menghindari resiko yang mungkin saja muncul. Ya teman Pro 2, sekali lagi Ulan ucapin selamat pagi, selamat memulai aktivitas di hari Rabu ini, tetap semangat tentunya, dan jangan lupa untuk hati-hati di jalan, lengkapi kelengkapan berkendara kamu, dan patuhi selalu rambu-rambu lalu lintas. Selamat pagi teman Pro 2, dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana.